0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Nah, teman-teman masih bareng Windy, tentunya masih di edisi pada ini. Kayak yang tadi Windy bilang, ini bakal balik lagi di jam 9. Nah, di jam 9 ini Windy bakal bahas sesuatu yang deket banget nih sama kita semua, anak muda ini. Nah, teman-teman, kalau kita ngomongin anak muda nih, zaman sekarang pasti gak jauh dari yang namanya media sosial, gak sih? Media sosial, tren viral, konten kreatif, sampai gaya hidup yang terus berubah nih. Tapi di tengah semua itu ada satu hal yang penting banget buat tetap dijaga, yaitu semangat menjadi generasi muda Indonesia yang tetap punya nilai-nilai keindonesiaan. Karena jadi keren itu bukan cuma soal ikut tren luar negeri aja ya teman-teman, atau update gaya hidup terbaru, tapi juga tentang gimana kita tetap bangga jadi diri sendiri dan bangga menjadi bagian dari Indonesia. Nah, anak muda Indonesia sekarang punya banyak potensi nih teman-teman. Banyak yang mulai bikin karya, bangun bisnis online, bikin komunitas positif, sampai aktif bikin konten yang inspiratif nih. Dan itu jadi bukti nyata kalau generasi sekarang gak cuman mau eksis aja nih, tapi juga mau berkembang dan memberi dampak baik. Nah, teman-teman, topik yang bakal Windy angkat di jam ini adalah kita menyuarakan semangat generasi muda dengan nilai-nilai keindonesiaan nih. Jadi sebelum kita bincang-bincang lebih jauh lagi, Windy punya beberapa lagu buat menemani teman-teman nih, atau buat membuka segmen di jam 9 ini. Jadi tetap stay tune terus di Pro 2, yow teman-teman.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
6: Kita pasti tahu cinta.
7: Men, buat apa ya?
8: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
9: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
10: So we're up against a master thief, assassin, hyper.
11: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya gak ganggu kita lagi.
12: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Nah, masih dalam topik yang sama nih teman-teman. Masih di topik menyuarakan semangat generasi muda dengan nilai-nilai keindonesiaan. Jadi teman perdua, kadang ada yang mikir kalau nilai-nilai keindonesiaan itu kuno atau terlalu formal buat anak muda nih. Padahal sebenarnya nilai itu masih relate banget nih sampai sekarang. Contohnya kayak gotong royong, saling menghargai, toleransi, dan peduli dengan sekitar. Dari hal-hal sederhana kayak bantu teman, support orang lain, sampai tidak menjudge orang di media sosial, itu juga bagian dari nilai positif yang jadi ciri khas bangsa kita ya teman-teman. Nah sekarang pun makin banyak nih anak muda yang bangga sama budaya lokal, mulai dari musik daerah yang dikemas modern, fashion lokal yang makin keren aja nih, sampai konten kreator yang angkat budaya Indonesia biar dikenal lebih luas. Artinya budaya Indonesia gak pernah ketinggalan zaman ya teman-teman. Jadi gimana generasi muda kayak kita ini membawanya dengan cara yang lebih fresh dan kreatif aja. Nah, di era digital sekarang juga tekanan buat ikut standar orang lain tuh besar banget gak sih teman-teman? Kadang orang jadi gampang minder, gampang capek, bahkan lupa sama dirinya sendiri nih karena terlalu sibuk buat mengikuti validasi orang lain. Iya gak sih teman-teman? Tak ada gak sih teman-teman yang kayak gitu, yang mumet sendiri karena harus ngikutin standar orang lain? Nah jadi teman berdua, masih ada beberapa lagu lagi sebelum kita bahas lebih dalam lagi. Ini masih punya 3 lagu buat menemani teman-teman, aktivitasnya teman-teman nih. Jadi tetap stay tune terus ya teman-teman di Pro 2. Karena setelah ini Winnie bakal balik lagi, kita bakal gali lebih dalam lagi tentang topik yang Winnie bawakan ini nih.

0: Jangan biarkan lahan kosong hanya ditumbuhi ilalang. Ubah jadi kebun sayur, taman gizi, atau kebun herbal. Selain mempercantik lingkungan, hasilnya bisa bantu kebutuhan pangan keluarga, bahkan jadi sumber penghasilan tambahan. Yuk, manfaatkan lahan kosong, tanam harapan, panen masa depan.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Yeah, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Nah, masih dengan topik yang sama dan masih bareng Windy nih teman-teman. Jadi jadi teman berdua, disinilah pentingnya punya karakter dan jati diri nih. Jadi anak muda yang kuat bukan cuman yang viral atau terkenal.

aja nih teman-teman, tapi juga yang tahu arah hidupnya dan tetap punya prinsip. Enggak harus jadi sempurna ya teman-teman, yang penting terus berkembang, terus belajar, dan tetap jadi pribadi yang membawa energi positif buat lingkungan sekitar kita. Karena masa depan Indonesia nanti bukan cuma ditentukan sama teknologi atau perkembangan zaman aja nih teman-teman, tapi juga sama kualitas generasi mudanya.

Jadi teman berdua, jangan pernah merasa suara kita terlalu kecil untuk membawa perubahan, ya teman-teman. Karena banyak hal besar yang justru dimulai dari langkah kecil dan sederhana nih. Mulai dari bikin karya, menyebarkan semangat positif, mendukung produk lokal, menjaga budaya daerah, sampai aktif di kegiatan sosial nih. Itu semua adalah bentuk kontribusi yang nyata untuk Indonesia kita nih. Jadi anak muda punya energi, kreativitas, dan keberanian untuk menciptakan sesuatu yang baru. Tinggal bagaimana semangat itu diarahkan ke hal-hal yang positif aja nih, dan yang membangun tentunya. Jadi tetap jadi generasi muda yang kreatif, berani, dan tetap punya rasa bangga terhadap Indonesia. Karena jadi anak muda Indonesia itu bukan cuma identitas kita aja nih teman-teman, tapi juga kekuatan untuk masa depan negeri ini. Tetap semangat ya teman berdua, terus berkarya, terus bersuara, dan tunjukkan kalau generasi muda Indonesia punya banyak hal keren untuk dibanggakan.

ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

Nah, teman-teman, itu dia tadi sedikit obrolan soal anak muda nih ya. Nah, karena sekarang di studio udah nunjukin pukul 5. Enggak fokus nih. Pukul 9.54. 5.2. Jadi sekarang studio udah nunjukin pukul 9.52. Jadi nanti ini bakal balik lagi di jam 10 tentunya dengan informasi topik dan obrolan lainnya. Jadi teman-teman tetap stay tune terus di Pro 2 jauh.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

Masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Dan masih bareng Windy nih teman-teman, di edisi santai siang. Kayak tadi Windy bilang, ini bakal balik di jam 10 ini. Nah teman-teman, di jam 10 ini Windy bakal puterin satu lagu nih yang punya nuansa hangat sekaligus manis, dari penyanyi muda yang digemari banyak cewek-cewek nih. Nah, lagu ini bercerita tentang seseorang yang diam-diam menyimpan rasa kagum dan cinta kepada sosok yang begitu spesial di kehidupannya nih. Nah, lagu ini diibaratkan sebagai seseorang yang unik, berbeda, dan punya warna tersendiri yang sulit dilupakan nih teman-teman. Seperti seperti apa ya? Seperti ciri khas sang penyanyi, lagu ini juga dibalut dengan lirik yang puitis dan musik yang lembut banget nih. Jadi bikin suasananya terasa hangat tapi tetap menyimpan rasa sendu. Cocok banget nih buat teman Pro 2 yang mungkin lagi jatuh hati, lagi mikirin seseorang di tengah siang hari bolong ini, atau sekedar menikmati malam, atau sekedar menikmati matahari ini dengan suasana yang heboh. Nah, menariknya lagi nih teman-teman, lagu ini gak cuma bicara soal cinta aja nih, tapi juga tentang bagaimana seseorang bisa hadir dan memberi warna di hidup orang lain. Asik. Kadang tanpa banyak kata, kehadiran seseorang aja udah cukup bikin hati rasa lebih berarti gitu gak sih teman-teman. Dan itulah yang membuat lagu ini terasa dekat dengan banyak pendengar, karena relate. Sederhana, manis, tapi emosinya sampai nih. Nah, jadi teman berdua langsung aja kita dengarkan bersama. Kira-kira lagu apa nih? Teman-teman ada bisa nebak? Yap, satu lagu dari Juicy Luisi, Mawar Jingga.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Itu dia satu lagu dari Juicy Luisi, Mawar Jingga, dan beberapa lagu lainnya. Nah, teman berdua jadi sekarang. Oh, selanjutnya ada lagu yang belakangan ini banyak banget lewat di timeline dan relate buat banyak orang nih. Lagu apa kira-kira ya? Nah, lagu ini tuh punya cerita yang cukup emosional tentang dua orang yang awalnya dekat, sempat punya hubungan lebih dari sekedar teman, tapi akhirnya harus kembali asing dan mencoba jadi teman biasa lagi nih. Dan ternyata itu gak semudah yang dibayangkan ya teman-teman. Jadi lewat lirik dan nuansa musik yang sendu, lagu ini menggambarkan rasa bingung nih. Bingung, kecewa, sekaligus sulit move on ketika seseorang yang dulu begitu dekat tiba-tiba bersikap seperti tidak pernah ada hubungan apa-apa nih. Teman-teman pernah gak sih ngerasain itu? Atau yang sekarang lagi di posisi itu, gimana sih? Gak enak banget gak sih rasanya? Nah, lagu ini juga relate banget nih teman-teman dengan fenomena relationship atau situationship yang sering dialami anak muda sekarang. Ya gak sih? Dengan aransemen musik yang sederhana tapi emosional, sang penyanyi berhasil membawa nuansa suasana lagu ini menjadi galau namun tenang nih. Berasa tenang dan berasa dalam banget nih. Jadi gak heran kalau lagu ini viral di media sosial dan banyak dipakai jadi soundtrack momen-momen mellow ya teman-teman. Nah, dan buat teman pro 2 yang mungkin pernah ada di posisi sulit untuk kembali jadi teman biasa ini, setelah banyak rasa yang terlanjur hadir, lagu ini pasti bakal terasa dekat gak sih di hati kita? Di hati kita, karena ini juga pernah di posisi ini dan rasanya tuh kayak Nah, langsung aja ini dia satu lagu dari Summer, Back to Friends.

0: bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak. The best terbaik.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

dan ikuti Pro 2 Fun Fun melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Nah teman-teman, kalau tadi ada satu lagu dari Back to Friends. Nah selanjutnya ada lagu yang super upbeat dan penuh energi banget nih, dari salah satu penyanyi internasional, dari salah satu penyanyi wanita internasional nih, yang pasti sudah gak asing lagi nih ya teman-teman. Jadi lagu ini punya pesan yang simple tapi kuat banget nih, tentang bagaimana kita menghadapi omongan negatif, komentar orang, sampai tekanan dari sekitar nih. Jadi lewat lagu ini, si penyanyi ini mengajak kita untuk gak terlalu memikirkan hal-hal yang bikin down, dan memilih tetap menikmati hidup dengan cara sendiri nih teman-teman. Sangat menggambarkan Gen Z banget gak sih lagu ini? Nah, dengan beat yang ceria dan lirik yang easy listening, lagu ini terasa seperti apa ya, anthem buat orang-orang yang ingin bangkit dari rasa insecure, dari drama atau penilaian orang lain nih. Jadi intinya gak semua omongan tuh harus dimasukin ke hati gak sih teman-teman, dan gak semua omongan itu harus didengar. Boleh dengar gak sih? Boleh didengar, tapi udah secukupnya. Nah, menariknya lagi nih, lagu ini juga jadi simbol perubahan besar dalam perjalanan musik sang penyanyi kita nih. Nah, saat dirinya mulai masuk ke dunia pop dengan warna musik yang lebih fresh dan energik. Dan mungkin itu yang bikin lagu ini sampai sekarang masih sering diputar dan tetap relate buat banyak orang nih, termasuk kita-kita ini. Karena kadang hidup memang gak selalu berjalan mulus ya teman-teman. Tapi daripada terus kepikiran hal yang negatif dan...

baik kita tetap jalan aja nggak sih? Tetap jalan, tetap happy, dan tetap jadi diri sendiri dong pastinya. Nah teman Pro 2, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita dengar, kita dengerin bareng-bareng satu lagu dari Taylor Swift, Shake It Off.

0: HP.
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak habis-habis ya.
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay later sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

Nah teman-teman, kita lanjut lagi. Kali ini ada lagu yang penuh rasa dan emosinya begitu dalam nih, dari penyanyi Indonesia lewat lagunya. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang akhirnya memilih menyerah dalam sebuah hubungan yang terus dipertahankan, tapi justru semakin menyakitkan nih. Aduh, ada rasa lelah, kecewa, dan sadar kalau cinta aja kadang gak cukup ya teman-teman untuk membuat semuanya tetap berjalan baik. Nah, lewat lirik yang emosional dan aransemen musik yang lembut, lagu ini menggambarkan perasaan seseorang yang udah terlalu lama bertahan sampai akhirnya memilih mengakhiri semuanya demi kebaikan diri sendiri. Waduh, sakit banget gak sih? Dan mungkin banyak teman perdua yang pernah ada di posisi yang kayak gini nih. Pas kita lagi berusaha terus buat memperbaiki hubungan, buat terus mengalah, buat terus bertahan, tapi pada akhirnya sadar nih kalau hati juga punya batas untuk terluka dan kecewa ya teman-teman. Nah, seperti ciri khas lagu-lagu dari penyanyi ini, lagu ini terasa sederhana tapi ngena banget nih di hati. Apalagi ditambah vokal yang penuh penghayatan, bikin suasana ini makin berasa hangat sekaligus sendu nih. Jadi teman perdua, buat yang hari ini lagi menikmati waktu sendiri atau mungkin lagi mencoba berdamai dengan perasaan, lagu ini cocok banget nih jadi teman kesendirian kita. Enggak kita sih, ini enggak. Jadi teman kesendirian kalian. Jadi satu lagu dari Yofi Widianto, Cukup Sudah. Oh iya teman-teman, lagu ini juga lagu terakhir yang bakal Windy puterin, karena Windy sekalian mau pamit nih. Lagu ini lagu terakhir yang bakal Windy puterin, karena gak berasa Windy udah menemani teman-teman dari pukul 5 waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 10.55. Tapi teman-teman jangan khawatir, karena setelah Windy, teman-teman bakal ditemenin sama Kamaul. Jadi Kamaul bakal menemani teman-teman. Kamaul bakal menemani ruang dengarnya teman-teman, tentu aja dengan informasi, topik, dan obrolan yang super seru dong. Dan di edisi santai siang ini. Nah teman-teman, Windy sekalian pamit undur diri ya. Kita bertemu di lain waktu dan kesempatan. Windy juga mau say thank you yang sudah stay di Pro 2 dari pukul 5 tadi sampai dengan sekarang. And bye-bye.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Ubur-Ubur Lembur adalah buku karangan Raditya Dika yang menyajikan cerita humor mengenai kehidupan sehari-hari, pengalaman pribadi, dan kisah-kisah absurd yang dialaminya. Esensinya adalah menghibur pembaca memulai kisah-kisah kocak, ironis, dan kadang-kadang menggelikan yang menggambarkan realitas kehidupan modern dengan sentuhan komedi. Pesan yang dapat diambil dalam buku Ubur-Ubur Lembur ini mungkin mencakup nilai-nilai seperti tidak mengambil hidup terlalu serius, mencari kebahagiaan dalam hal-hal kecil, dan menerima kekonyolan dan ketidaksempurnaan manusia sebagai bagian dari kehidupan. Selain itu, buku ini juga bisa mengajarkan tentang pentingnya humor dan cara melihat situasi dari sudut pandang yang positif. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Gunggek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

dan ikuti Pro2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Hitlist.
1: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: Eh, sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau Rajanya Buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, Ratunya Buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa?

warna bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan. Manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: seperti ini generasi penerus bangsa. Kritisi boleh aja, tapi gak sendal jepit juga kali bro.
1: Jadilah pemuda yang kreatif dalam hal-hal yang positif.
0: Mas, gak ikutan demo juga?
2: Maaf mas, saya mahasiswa kampus sebelah.
0: Lah ngapain di sini?

Ngerti Bola Pro 2 RRI Fak Fak, lagu Waka Waka atau This Time for Africa menjadi salah satu anthem Piala Dunia paling ikonik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Lagu ini dibawakan oleh Shakira dan dirilis sebagai lagu resmi 2010 FIFA World Cup. Mengusung irama musik Afrika yang energik dan penuh semangat, lagu ini berhasil menyatukan nuansa olahraga, budaya, dan hiburan dalam satu karya yang mendunia. Frasa Waka Waka berasal dari ungkapan Afrika yang berarti lakukanlah atau bergerak maju. Lagu ini diproduksi bersama grup Afrika Selatan yaitu Freshly Grown sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya tuan rumah Piala Dunia 2010. Tak hanya populer di stadion, Waka Waka juga sukses mendominasi tangga lagu internasional dan menjadi simbol semangat persatuan serta optimisme selama turnamen berlangsung. Hingga kini lagu tersebut masih sering diputar dalam berbagai acara olahraga dunia dan dianggap sebagai salah satu soundtrack Piala Dunia terbaik sepanjang masa.

0: Sakti Bola Pro 2 RRI Fakfak.
1: Dikutip dari Journal of Sports Science dan European Journal of Sports Science, dalam sejarah Piala Dunia FIFA, ada satu nama yang selalu disebut ketika membahas pemain tertua yang pernah tampil, khususnya di posisi penjaga gawang, yaitu Essam Al-Hadary. Kiper asal Mesir ini mencatat rekor luar biasa saat tampil di Piala Dunia 2018 di Rusia pada usia 45 tahun dan 161 hari, menjadikannya pemain tertua sepanjang sejarah turnamen tersebut. Kisah Al-Hadary bukan sekadar tentang angka usia, tetapi tentang ketahanan, disiplin, dan dedikasi panjang dalam dunia sepak bola profesional. Dalam pertandingan melawan Arab Saudi, ia bahkan berhasil menepis tendangan penalti, mempertegas bahwa performa tidak selalu menurun seiring bertambahnya usia. Momen ini menjadi simbol bahwa pengalaman dan mentalitas dapat menyaingi kekuatan fisik yang biasanya mendominasi pemain muda. Dengan demikian, sosok Essam Al-Hadary tidak hanya menjadi legenda di lapangan, tetapi juga contoh nyata dalam literatur ilmiah tentang bagaimana batas usia dalam olahraga terus bergeser. Ia membuktikan bahwa dalam sepak bola modern, usia bukan lagi batas mutlak, melainkan tantangan yang bisa ditaklukkan dengan pendekatan yang tepat.

Gabriela, Hands of Gabriela asik. Om Pro 2 ya, dan tentunya masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Dan Om Pro 2 di pukul 12.08 menit waktu Indonesia Timur, kembali untuk Maul yang menemani ruang dengar kalian semua nih teman-teman ya. Di siang hari, di Fak-Fak dengan cuacanya yang cerah ini, teman Pro 2 ya. Cerah tapi lumayan panas juga. Waduh, emangnya Fak-Fak tuh terkenal kalau misalnya udah panas kayak gini kayaknya matahari satu orang nomor 2 ya. Waduh, udah kayak apa nih? Aset pribadi ya matahari. Anyway, teman-teman di pukul 12 ini Maul bakal menemani kalian semua dengan informasi kuliner, dan juga teman-teman yang mau request lagu boleh banget. Silakan hubungi Maul lewat jalur WhatsApp di 0811-4894-990. Dan juga Maul bakal menemani kalian semua sampai jam 5 sore waktu Indonesia Timur. Dan sekarang kita ada masukan atau requestan lagu ya teman-teman ya, dari Kak Zulia yang ada di Jakarta. Katanya, salam ya buat kakak penyiarnya dan DNG seluruh Indonesia, and happy Monday Tom Pro 2. Semangat pagi tentunya, asik. Bener-bener ya, kalau misalnya hari Senin kayak gini kayaknya perlu banget disemangatin orang teman-teman. Tapi kayaknya kalau misalnya Senin ini kayaknya kalian semua udah pada libur gak sih? Ada libur fakultatif gitu ya. Aduh, enak banget. Kalian udah libur, mau ya masih menemani kalian tentunya. Dan juga teman-teman, kita langsung aja nih dengerin lagu dari Angie Krapalho, requestan dari Kak Zulia yang ada di Jakarta, mendengarkan lewat RRI Digital. Ini dia lagu dari Angie Krapalho dengan lagunya yaitu Remuk.

8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: beli kopi susu 15.000, tahun depan harganya bisa naik jadi 20.000. Kok bisa gitu ya?
1: Itulah yang namanya inflasi, kawan. Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus. Kalau nggak siap, uang yang kamu punya sekarang bisa kehilangan nilainya di masa depan.
0: Wah, jadi nabung aja nggak cukup dong.
1: Tepat sekali. Makanya, anak muda perlu cerdas mengelola uang. Selain menabung, pertimbangkan investasi untuk melawan inflasi. Pilih investasi seperti emas atau yang lainnya yang punya potensi imbal hasil lebih tinggi dari inflasi. Bisa banget dong. Caranya dengan belajar mengelola keuangan, gak boros, dan mulai investasi sesuai kemampuan. Jangan lupa nih, waspada sama tawaran investasi bodong.
0: Ah, kalau gitu aku siap jadi anak muda anti-inflasi.
1: Ayo kawan, hadapi inflasi dengan cerdas. Kelola uangmu hari ini untuk hidup nyaman di masa depan.
2: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Ubur-Ubur Lembur adalah buku karangan Raditya Dika yang menyajikan cerita humor mengenai kehidupan sehari-hari, pengalaman pribadi, dan kisah-kisah absurd yang dialaminya. Esensinya adalah menghibur pembaca memulai kisah-kisah kocak, ironis, dan kadang-kadang menggelikan yang menggambarkan realitas kehidupan modern dengan sentuhan komedi. Pesan yang dapat diambil dalam buku Ubur-Ubur Lembur ini mungkin mencakup nilai-nilai seperti tidak mengambil hidup terlalu serius, mencari kebahagiaan dalam hal-hal kecil, dan menerima kekonyolan dan ketidaksempurnaan manusia sebagai bagian dari kehidupan. Selain itu, buku ini juga bisa mengajarkan tentang pentingnya humor dan cara melihat situasi dari sudut pandang yang positif. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

abad, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

Yo, what's up guys, masih di Lawang 9 FM, bro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Dan di pukul 12.39 tentunya masih bersama Maul. Dan seperti yang Maul janjikan, kita bakal bahas seputar kuliner, teman bro 2 ya. Tapi sebelumnya, teman-teman ya, ini kan di tanggal 25 Mei kita udah masuk di puasa Arafah, kalau nggak salah ya, teman bro 2. Kalau teman-teman ada nggak sih yang juga hari ini lagi puasa kayak Maul, teman bro 2? Kita menunaikan sunnah dari Nabi, teman bro 2 ya, menjelang Idul Adha. Tapi nggak apa-apa, Maul tetap bacain kok kuliner-kuliner. Siapa tahu kalian semua ada yang lagi apa ya, lapar gitu ya, sambil lapar sambil mau bacain kuliner, teman bro 2. Jadi kalian semua ada ide nih, oh kira-kira makan siang kita hari ini emang kayaknya enak ini nih, teman pro 2 ya. Kita ngomongin soal apa Kak Maul? Kita ngomongin soal kuliner tradisional, yaitu pempek yang makin populer nih jadi jajanan favorit Gen Z. Karena kemarin tuh Maul sempat lihat juga di X ya, di X atau di Twitter atau yang sekarang disebut X lah teman-teman ya. Katanya, tolong dong Indonesia jangan bubar dulu, saya belum pernah makan pempek gitu. Waduh, gawat juga ya. Kita dipersatukan oleh pempek teman-teman ya. Tapi mau nanya nih, kalau lagi butuh asupan yang gurih-gurih buat naikin mood, kira-kira jajanan pempek ini masuk jadi opsi kalian gak sih teman-teman? Karena menurut Mau sih ini jajannya bisa jadi mood booster ya. Karena kuliner olahan ikan kayak pempek ini sekarang posisinya makin hype dan resmi jadi salah satu jajanan lokal terfavoritnya Gen Z, teman-teman. Ya wajar sih ya, coba bayangin aja tekstur pempek yang kenyal digoreng garing terus disiram oleh cuko yang panas yang pedas, manis dan juga gurih. Waduh, auto melek ini teman bro 2 ya. Mata yang kelelahan gitu rasanya kalau udah ngerasain cuko yang pedas, manis dan gurih. Kalau mau sih lebih suka ada rasa asam-asamnya. Aduh, enak banget teman-teman ya. Apalagi ditemenin sama apa nih? Kalau pempek tuh dimakannya pakai apa sih teman-teman? Makan pakai kerupuk kah? Kalau mau sih enggak ya. Tapi mungkin ada yang teman-teman yang makannya pakai kerupuk. Itu langsung apa ya teman-teman bro ya? Langsung termeleleh-meleleh apaan sih kamu? Pokoknya terlalu apa, jadi inilah, jadi terlena, aduh, jadi terlena sama bro 2 ya. Dan siang-siang kayak gini mau jadi pengen bikin apa nih, bikin polling dadakan ya. Polling itu apa sih? Voting lah, kita voting sama bro 2. Kalian milih apa nih? Milih pempek goreng atau pempek yang basah, teman-teman? Karena Maul ternyata tipe pempek yang basah. Sumpah enak loh teman bro 2 kalau pempek yang basah itu. Dan juga mungkin karena Maul lagi ini ya, lagi kurang-kurangin makanan-makanan yang berminyak dan lain-lain teman bro 2. Tapi ya, kalau kalian sendiri lebih pilih yang mana nih? Pempek basah atau pempek goreng? Boleh menghubungi Maul ya lewat jalur WhatsApp di 0811-4894-990 dan juga lewat RRI Digital. Sekarang kita masuk ke lagu selanjutnya, ada lagu dari Cakrakan dengan lagunya yaitu Jujur Aku Tak Sanggup.

0: aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: sebagai insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndi. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indi. Indonesia Pro Indi. Dari kamu, untuk kamu.
1: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

besar, bujurnya kecil. Kalau disebar, fakta menjadi kabur, isinya bohong.

0: mendengarkan radio.
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya, bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Sampai siang, teman terbaik kamu.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: FM.
1: Masuk.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Siang, Mas. Jam berapa ini?
2: Jam 10, Bu.
1: Terus?
2: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
1: Mau apa?
2: Wawancara kerja, Bu.
1: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
2: Jam 8.
1: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
2: Loh, kok sama ayam?
1: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
2: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
1: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Lama banget. Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
1: Apaan? Tas yang aku beli ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya sayang.
0: Lagian, belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri? Gengsi. Padahal produk dalam negeri gak kalah tau.
1: Hah? Dimana?
0: Yuk, ku antri.
2: Satu Juni, kita memperingati hari lahir Pancasila, sebuah momentum untuk mengenang dasar negara kita yang menjadi fondasi persatuan dalam keberagaman. Pancasila bukan hanya simbol, tapi juga pedoman hidup bangsa. Mari kita jaga nilai-nilai gotong royong, keadilan, dan toleransi dalam setiap langkah kehidupan. Dari Sabang sampai Merauke, Pancasila menyatukan kita. Selamat hari lahir Pancasila. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan.

0: Oke, ada apa saja di era digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Iwasa nomor 2 masih 89 FM, Pro 2 Fafak, teman terbaik kamu. Dan teman-teman, kita masuk di informasi dan juga topik obrolan sports entertainment, teman-teman ya. Namun sebelumnya, mau bertanya-tanya dulu nih, gimana kabarnya teman Pro 2 di hari Senin siang ini, di tanggal 25 Mei 2026? Apakah teman Pro 2 lagi puasa? Waduh, kalau misalnya lagi puasa, semangat puasanya teman Pro 2 ya. Jangan puasa setengah hari, waduh. Mentang-mentang ini udah siang, jadi waktunya buka, jangan teman Pro 2 ya. Dan juga teman-teman yang beraktivitas di luar ruangan maupun dalam ruangan, semoga aktivitasnya lancar terus teman-teman. Dan yang lagi berkendara, hati-hati di jalan teman Pro 2, karena tentunya keselamatan kalian merupakan apa ya, merupakan kesenangan dari Maul juga teman Pro 2.

Karena kalau misalnya kalian sejahtera ya, kalian selamat, pastinya nanti yang bakal dengar Maul pasti ada. Tapi kalau misalnya kalian kenapa-napa ya, nanti mau dengar Maul yeping di sini siapa, teman Pro 2 ya, waduh. Dan juga teman-teman, sekarang kita masuk di sports dan juga entertainment. Kita masuk di informasi sepak bola terlebih dahulu. Kira-kira para pemain sepak bola, nah terutama MU nih, MU fansnya mana teman-teman? Waduh, Maul pasti langsung kayak, aduh Kak Maul kenapa bahas MU? Gak apa-apa teman-teman, kita kan general teman Pro 2 ya. Dan kalian semua harus tahu, di ini masih topik yang hangat banget teman-teman ya, di hari ini tanggal 25 Mei, yaitu MU menang loh ternyata dengan skor yaitu 3-0 dengan Bruno Fernandes yang memecahkan rekor assist Liga Inggris. Ini soal apa nih kalau yep. Bruno Fernandes menorehkan sejarah baru Liga Premier Inggris saat Manchester United menang dengan skor 3-0 atas Brighton and Hove Albion. Fernandes mencatat assist ke-21 musim ini sekaligus memecahkan rekor assist terbanyak dalam satu musim sepanjang sejarah kompetisi. Gelandang asal Portugal itu datang ke laga ini dengan mengantongi 20 assist nih sepanjang musim 2025-2026. Catatan itu menyamai rekor milik Thierry Henry dengan kurun waktu 2002 hingga 2003 dan juga Kevin De Bruyne dengan kurun waktu 2019 dan 2020. MU sendiri sudah memastikan posisi ketiga ya sebelum pertandingan di Stadion American Express pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2026. Karena itu, teman Pro 2 perhatian tertuju pada peluang Fernandes yang mencetak rekor baru nih. Dan tidak hanya mencetak assist, Fernandes juga membukukan namanya di papan skor lewat golnya pada menit ke-47 tahun Pro 2. Gol tersebut sekaligus menutup kemenangan dari MU atas Brighton di Laga Pramungkas Liga. Prestasi tersebut melengkapi musim individu yang gemilang tahun Pro 2 ya. Dan catatan 21 assist juga menyamai rekor liga-liga top Eropa. Sekarang Fernandes itu sejajar loh dengan Lionel Messi La Liga dan Thomas Müller dari Bundesliga dalam daftar sepanjang masa. Wih, gokil banget teman-teman ya. Kira-kira siapa nih? Teman-teman yang supporter MU, boleh kalian memberikan tanggapan dan juga opini dan pendapat kalian di jalur WhatsApp kita di 0811-4894-990 dan juga lewat RRI Digital Tahun Pro 2. Selanjutnya kita bakal bahas topik-topik lainnya tentunya, tapi jangan kemana-mana. Kita bakal masuk lagi ke lagu-lagu selanjutnya, ada lagu dari Charlie Puth, Faith Meghan Trainor, yaitu Marvin Gaye.

0: Ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan, bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM,
4: pilihan lagu terbaik minggu ini.

Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Novel Perahu Kertas ini mengisahkan tentang arti cinta dan persahabatan. Dari novel ini kita juga belajar tentang arti sebuah perjuangan dalam meraih cita-cita dan impian. Dari kisah ini, kita bisa belajar dari seorang gadis yang bernama Kugi. Gadis ini mempunyai bawaan yang ceria dan periang. Kugi sendiri sangat menyukai dongeng. Karena kebiasaan ini yang akhirnya membuat Kugi menuliskan segala perasaannya pada sebuah kertas yang kemudian dibentuk seperti perahu, lalu menghanyutkannya di sungai dan dengan harapan bahwa Dewa Neptunus membacanya. Kugi juga mempunyai dua orang sahabat, dan dari kedua sahabatnya Kugi bertemu dan berkenalan dengan seorang pria yang bernama Kenan. Dari perkenalan itulah keduanya saling menyukai, namun mereka memilih untuk tidak mengungkapkan perasaan mereka. Setelah menamatkan pendidikannya, Kugi pun memilih untuk meninggalkan Bandung dan bekerja di Jakarta dan menjadi seorang penulis. Begitu juga dengan Kenan, untuk membuat impiannya menjadi nyata, dia pun memilih untuk pergi ke Bali dan bertemu dengan sahabat ibunya. Kita harus menjadi sesuatu yang bukan diri kita, untuk akhirnya menjadi sesuatu yang merupakan diri kita sendiri. Terkadang, tidak semua mimpi bisa kita raih begitu saja. Banyak pengorbanan yang harus dilakukan, dan salah satunya adalah menjadi salah satu yang bukan diri kita inginkan. Dari novel ini kita juga bisa belajar tentang arti sebuah perjuangan dalam meraih cita-cita, impian, dan cinta. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
4: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
5: Iya.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Jika Anda sedang berada di ruangan terbuka dan rambut berdiri tegak, saat cuaca sedang mendung gelap atau hujan, ini adalah tanda bahaya. Karena bisa menjadi salah satu tanda, petir akan menyambar. Ini bisa terjadi karena adanya energi listrik yang kuat di tubuh dan meningkatnya medan listrik di sekitar lokasi. Energi atau muatan positif di tubuh manusia secara teknis akan menarik muatan negatif yang ada di awan yang menghasilkan petir. Dan hal inilah yang bisa menyebabkan serangan petir datang, hingga menyambar objek atau orang yang ada di sekitar medan listrik. Potensi tersambar petir juga semakin meningkat ketika seseorang berdiri di dekat objek yang menjulang seperti tiang bendera atau pohon.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Haris, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Pilih, teman-teman.
2: Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
5: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak. Mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Ngerti Bola Pro 2 RRI Fakfak. Bahagia di nanti telah
1: tiba. Trofi pertama dalam sejarah Piala Dunia FIFA dikenal dengan nama Jules Rimet Trophy. Trofi ini digunakan sejak turnamen perdana pada tahun 1930 hingga 1970. Trofi tersebut dinamai dari Jules Rimet, presiden FIFA yang berjasa besar dalam menggagas kompetisi Piala Dunia. Desainnya berupa patung Dewi Kemenangan dari mitologi Yunani, yaitu Nike, yang memegang piala di atas kepalanya. Trofi ini terbuat dari perak berlapis emas, bukan emas murni seperti trofi yang digunakan saat ini. Ada aturan menarik. Tim yang berhasil memenangkan Piala Dunia sebanyak 3 kali berhak memiliki trofi ini secara permanen. Hal itu akhirnya terjadi pada tim nasional Brasil setelah mereka meraih gelar ketiga pada tahun 1970. Namun kisah trofi ini tidak berakhir manis. Pada tahun 1983, Jules Rimet Trophy dicuri di Brasil dan hingga kini tidak pernah ditemukan lagi. Wow.

Teman Pro 2, setiap tanggal 25 Januari diperingati sebagai Hari Gizi dan Makanan. Momen penting ini mengingatkan kita akan peran gizi yang seimbang dalam menjaga kesehatan tubuh. Gizi yang baik bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga mendukung tumbuh kembang, memperkuat sistem imun, dan mencegah berbagai penyakit. Peringatan ini mengajak kita untuk lebih peduli terhadap pola makan sehari-hari dan pentingnya konsumsi makanan bergizi. Hari Gizi dan Makanan juga mengingatkan kita untuk memperhatikan keberagaman makanan dengan mengutamakan konsumsi makanan lokal yang lebih mudah didapat dan lebih ramah lingkungan. Melalui peringatan ini, kita juga diajak untuk mengenal pentingnya edukasi gizi bagi masyarakat.

0: Halo Bro, dua, itu dia lagi dari Midnight Music, Faith Pijar dengan lagunya itu Sandiwara, teman Pro 2 ya. Dan tentunya masih di 89 FM Pro 2 Fafak bersama Ulnom Pro 2, teman terbaik kamu, asik. Di edisi hari Senin tanggal 25 Mei tahun 2026 dengan cuaca Fafak yang cerah ceria ini, teman Pro 2 ya. Kita udah masuk nih di santai siang menjelang sore ceria juga, teman Pro 2. Gimana kabarnya? Semoga teman Pro 2 yang lagi berkendara hati-hati di jalan, dan juga teman-teman yang lagi beraktivitas di dalam ruangan maupun di luar ruangan, tentunya tidak ada hambatan, teman Pro 2 ya. Amin. Semoga semuanya lancar terus sampai Senin kita berakhir nih, teman-teman. Dan juga teman Pro 2, kita baru aja dapat requestan lagu dari Kak Andi. Katanya mau request lagu dong. Request lagu dari Chapel Rowan dengan lagunya itu Good Luck Babe. Boleh banget. Nanti mau puterin ya. Tapi setelah kita bahas soal informasi dan juga topik obrolan berikut, karena di jam 3 kita udah masuk di topik lokal dan juga topik seputar kota Fafak tercinta kita ya, Kota Pala. Supaya kamu semua tahu nih kabar yang paling terbaru yang ada di Fafak ya, supaya kamu semua tidak ketinggalan update atau kudet kalau misalnya tetangga atau kalau punya anak kompleks ada bicara barang sesuatu baru kamu tahu kan, terasik ya teman Bro 2 ya. Tidak seru teman Bro 2. Nah, kita ngomongin soal kurban. Nah, karena kita udah masuk dan juga udah deket sama Idul Adha, tentunya kita bakal ngomongin soal persapian, perkambingan, dan kamu semua harus tahu teman-teman kalau ternyata sapi kurban presiden sudah tiba di Masjid Agung Fakfak, teman-teman. Sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia untuk Hari Raya Idul Adha telah tiba nih di Masjid Agung Baitul Ma'mur Fakfak pada 22 Mei kemarin, teman-teman. Kedatangan sapi tersebut langsung mendapat perhatian dari pengurus masjid dan juga masyarakat sekitar tentunya. Dengan melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi hewan kurban, dan pemeriksaan dilakukan untuk memastikan sapi dalam keadaan sehat ya teman-teman ya, dan siap tentunya disembelih saat Idul Adha nanti. Waduh, porsi daging tuh. Dan juga Sekretaris Dewan Pengurus Masjid Agung Fakfak mengatakan kondisi sapi bantuan presiden itu sangat-sangat baik, teman-teman. Dan tentunya dalam keadaan sehat dan juga aman. Dan pengurus Masjid Agung Fakfak berharap proses penyembelihan hewan kurban nantinya dapat berjalan lancar dan juga tertib ya. Dan kehadiran sapi bantuan presiden juga diharapkan menambah semangat kebersamaan umat muslim dalam menyambut Idul Adha tahun ini. Aduh, jadi gak sabar teman Bro 2 ya. Kita udah deket sama Idul Adha, kayaknya udah banyak nih kuliner-kuliner yang sudah terlintas di benak-benak kalian dengan persapian dan perkambingannya. Waduh, udah lapar aja teman Bro 2 ya. Ya udah teman-teman, pokoknya itu dia ya informasi mengenai kalau ternyata sapi kurban presiden sudah tiba nih di Masjid Agung Fakfak. Dan informasi tersebut mau kutip dari laman website rri.co.id, teman Bro 2. Kalau mau baca informasi lebih lanjut, silakan mengunjungi rri.co.id. Selanjutnya kita masuk dari requestan ke Andi dengan lagunya itu Chapel Rowan, Good Luck Babe, teman Bro 2. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 89 FM, Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Di balik seragam sekolah yang dipakai pelajar di Indonesia, ternyata ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD

Nah, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. Warna biru tua dipilih untuk SMP sebagai simbol dan sifat percaya diri dan mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja, mulai bisa mengekspresikan diri mereka dengan baik. Seragam SMA

0: bertindak menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fang Fang melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Resensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan adalah sebuah karya sastra yang memperlihatkan sisi gelap masyarakat Indonesia, terutama terkait ketidakadilan gender dan ketimpangan sosial. Esensinya mencakup penggambaran yang kuat terhadap peran dan posisi perempuan dalam masyarakat, serta kompleksitas hubungan antar kekuasaan, kekerasan, dan cinta. Meskipun buku ini menggambarkan kegelapan dan ketidakadilan dalam masyarakat, namun ada beberapa pesan positif yang bisa diambil dari buku ini, yaitu perlawanan terhadap kekerasan, ketabahan perempuan, perjuangan untuk keadilan, kompleksitas karakter, dan penghargaan terhadap kecantikan batin. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: FM Pro 2 Fak Fak.
1: The best, terbaik kamu.
0: Follow Facebook, Instagram, @RRI_Pro2FakFak. Pro2FakFak.
2: Din, kamu sering baca berita di RRI.co.id kan?
3: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
2: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fakfak.
3: Nah, sekarang RRI.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
2: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
3: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fakfak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion, dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.
1: Ke warung Tati, ah, beli pecel.
2: Hei, mau kemana?
1: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip gak?
2: Boleh lah. Eits, jangan pakai sandal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
1: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
2: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
1: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
2: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
1: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
2: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
1: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Hello. Sorry, I'm having trouble hearing you. Can you speak up? A little louder, I still can't hear you. Just kidding. Leave a message at the beep.
1: At the tone, please record your message. When you have finished recording, you may hang up.
2: Haloan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
3: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
3: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
2: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
3: Oh, gitu.
2: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting. Tapi, jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro

0: Info Pro 2 FM. Sore ceria, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.

0: Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: 89 FM Pro 2 Fak-Fak.
3: The best, terbaik.
2: Follow Facebook, Instagram, @

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Ini uang mahar buat aku.
3: Wah, indahnya. Makasih sayang.
4: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Berkas ini cepat email ke bos ya. Tata, dengar gak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos.
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

0: FM. Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
1: BTW, berapa harga outfit kamu?
0: Cool, gaya lo hype bisa habis.

data dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

0: apa sih rame-rame?
1: Itu pasangan baru digerebek.
0: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
1: Pihak berwajib lah. Kedapatan lagi berduaan tuh, pesta narkoba.
0: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
1: Hah? Rumah baru?
0: Bui. Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.

0: Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Ini nih mbak, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
2: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
1: Iya mbak, saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya mbak.
2: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya mbak.
2: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
2: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.

Ngerti Bola Pro 2 RRI Fak-Fak, lagu Waka Waka atau This Time for Africa menjadi salah satu anthem Piala Dunia paling ikonik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Lagu ini dibawakan oleh Shakira dan dirilis sebagai lagu resmi 2010 FIFA World Cup. Mengusung irama musik Afrika yang energik dan penuh semangat, lagu ini berhasil menyatukan nuansa olahraga, budaya, dan hiburan dalam satu karya yang mendunia. Frasa Waka Waka berasal dari ungkapan Afrika yang berarti lakukanlah atau bergerak maju. Lagu ini diproduksi bersama grup Afrika Selatan yaitu Freshly Grown sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya tuan rumah Piala Dunia 2010. Tak hanya populer di stadion, Waka Waka juga sukses mendominasi tangga lagu internasional dan menjadi simbol semangat persatuan serta optimisme selama turnamen berlangsung. Hingga kini lagu tersebut masih sering diputar dalam berbagai acara olahraga dunia dan dianggap sebagai salah satu soundtrack Piala Dunia terbaik sepanjang masa.

0: FM.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja.

karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

Ilmu Tumbuh Pro 2 masih di Lomos Milan FM Pro 2, Fafak teman terbaik kamu, dan tentunya masih bersama Ultom Pro 2 di pukul 16:51 waktu Indonesia Timur. Tidak terasa teman Pro 2 sekarang sudah mau menjelang jam 5 ya, 9 menit lagi sebelum jam 5 atau jam 17:00 waktu Indonesia Timur. Dan mau sudah menemani kamu semua di edisi hari Senin tanggal 25 Mei 2026 dari jam 11 pagi teman-teman ya. Dan kita tadi udah bahas-bahas soal kuliner, soal sport, dan juga soal topik-topik lokal, topik-topik seputar fak-fak dan juga kota Pala ya di pukul 1 dan juga tadi di pukul 3. Kemudian dilanjut dengan beberapa lagu dan juga obrolan-obrolan yang cukup menarik teman Pro 2. Dan tidak terasa sekarang sisa 8 menit teman-teman mau menemani ruang dengar kalian semua. Terima kasih banyak teman Pro 2 atas atensinya. Dan juga thank you banget teman Pro 2 udah stay tune di Lomos 9 FM. Jangan bosan-bosan ya, pastikan kalian semua mendownload RRI Digital. Karena kalau lewat RRI Digital kalian bisa mendengarkan suara Maul, suara Bunga, suara Sukli, suara Windy dimanapun kalian berada. Mau di Jepang, di Amerika, terserah dimanapun teman Pro 2, asalkan ada internetnya ya. Dan oleh karena itu teman Pro 2 tidak terasa Maul harus pamit undur diri dari ruang dengar kalian semua. Namun jangan khawatir, setelah ini ada Bunga nih teman Pro 2 yang akan menemani kamu semua di edisi hari Senin sore ya, dari jam 5 sore hingga nanti tutup siaran di pukul 12 malam. Oleh karena itu teman Pro 2 tetap stay tune 89 FM Pro 2 Fak-Fak. Dan mau tutup teman Pro 2 ya, mau tutup sesi mau menemani ruang dengar kalian semua dengan lagu dari Raim Laode yaitu Sang Badut. Oke, okay, see you next time teman Pro 2.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
3: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia. We'll be right back.

Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Itu guys, duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai hai hai, welcome to Pro 2 Fak Fak di segmen sore ceria sampai dengan jaga malam bareng Bunga Kutanggas di sini, teman Pro 2. Bunga bakal temani ya ruang dengarnya teman Pro 2 tentunya dari jam 5 sampai dengan jam 12 nanti atau tutup siaran. Dan ini FYI aja buat teman-teman semua ya, kita mulai besok tuh udah kembali 4 shift teman-teman. Jadi kalian tuh bakal dengerin Pro 2 di segmen yang berbeda dengan penyiar yang berbeda. Kalau gini kan masih gabung ya, 3 penyiar itu 4 segmen. Jadi kita masih dapat 1 segmen di beberapa jam terakhir ya kan. Tapi nanti kalau mulai besok udah kembali normal lagi 4 shift. Jadi kalian udah dapat 4 segmen dengan penyiar yang berbeda 4 kali tentunya teman Pro 2. And then Bunga punya 3 lagu tentunya bakal Bunga putar ya, untuk menemani dan juga menghibur ruang dengarnya teman Pro 2. Untuk itu teman-teman tetap stay itu aja nih di 89 FM Pro 2 Fak Fak, karena Bunga bakal balik lagi tentunya dengan topik-topik menarik, topik-topik pilihan, dan pastinya terintelektual.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: The power, power. Papalado.
1: Esensi Buku, Rodua Fak-Fak. Teman terbaik kamu.
2: Kita Indonesia.
1: Buku sukses dari diri sendiri. Karya Ihab Majid, terbit tahun 2019, menekankan pentingnya pengembangan diri dan tanggung jawab pribadi dalam mencapai kesuksesan. Esensi utama dari buku ini adalah bahwa setiap individu

kekuatan dan kelemahan, serta mengambil langkah nyata untuk meningkatkan diri. Melalui berbagai strategi praktis, motivasi, dan kisah inspiratif, penulis menunjukkan bahwa kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh faktor eksternal, tetapi juga oleh sikap, mindset, dan usaha yang konsisten. Dengan pendekatan yang realistis dan mudah dipahami, buku ini menjadi panduan bagi siapa saja yang ingin mengubah hidupnya untuk mengejar cita-cita dan meraih keberhasilan dengan percaya diri pada diri sendiri. Buku Sukses dari Diri Sendiri, karya Ihab Majid, menawarkan panduan praktis untuk mencapai kesuksesan melalui pengembangan diri. Dalam buku ini,

pada diri sendiri. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan tujuan hidup, mengenali potensi yang dimiliki, dan mengambil tanggung jawab atas tindakan serta keputusan yang diambil. Ihab Majid memberikan tips tentang membangun mindset positif, mengatasi rintangan, dan mengembangkan kebiasaan yang mendukung kesuksesan. Melalui kisah inspiratif dan contoh nyata, penulis menunjukkan bahwa dengan usaha yang konsisten dan keyakinan pada diri sendiri, setiap orang dapat meraih impian mereka. Sukses dari diri sendiri menjadi sumber motivasi

0: Healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes iya. Kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin.
1: Yang penting mah absen kan jalan. Gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Oke teman Pro 2, masih ada 3 lagu lagi yang bakal Bunga putar. Seperti biasa Bunga tuh kalau mengawali satu segmen ataupun obrolan dengan teman-teman, kalau freestyle atau awal, Bunga tuh selalu ajak teman-teman untuk bahas topik yang ringan dulu, entah kita buka jalur atau lain sebagainya. Kita tidak langsung masuk ke topik-topik yang berat-berat ya teman-teman. Nah, untuk jam 5 ini kita spesial buka jalur aja dan juga bahas tentang lagu ya. Ada 3 lagu lagi, ada Long for the Ride dari Dream Theater, ada juga Hey Tunggu Dulu, Jangan Buru-Buru dari Ran, dan ada Kereta dari Sela Anandara, teman Pro 2. Oh ya, by the way, buat teman-teman yang mau request lagu, Bunga masih buka jalur ya di WhatsApp 0811 4894 990, atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital di bagian live chatnya. Buat teman-teman yang belum tahu penggunaan aplikasi RRI Digital itu kayak gimana, boleh sekali jangan langsung ke WhatsApp 0811 4894 990.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
2: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
1: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
2: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
1: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

Sebenarnya kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap

Oke, teman Pro 2, masih ada 3 lagu lagi yang bakal Bunga putar untuk menutup jam 5. Nanti Bunga bakal balik di jam 6 tentunya. Dan nanti kita juga bakal ikuti dulu tarkim dan azan maghrib sebelum kita masuk ke topik selanjutnya, teman Pro 2. Untuk itu Bunga minta kepada teman-teman untuk tetap stay tune di Pro 2 Fak-Fak ya, di 89 FM. Ada jaga selalu hatimu dari Steven, Break of Like dari Pink, dan juga ada teman dari Juliet Band.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Lama banget. Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
3: Apaan? Tas yang aku beli ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya sayangan.
2: Lagian, belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri? Gengsi. Padahal produk dalam negeri gak kalah tau.
3: Hah? Di mana?
2: Yuk,

0: Fadli. Udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Tapi kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Salam Prodo Bunga Selaka yang bertugas di studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankannya.
3: Aku anak SD, bajuku merah putih.
4: Aku sekarang SMP, pakai putih biru.
5: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
6: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: Kamu lihat nggak harga sayur di pasar? Kenaikannya gila banget. Gimana sih?
1: Iya, Zul. Itu inflasi loh. Nah, harga pangan naik karena banyak faktor, kayak cuaca sama permintaan yang melonjak tentunya.
0: Jadi, uang kita nggak bisa beli sebanyak dulu ya? Gimana dong supaya tetap bisa makan enak?
1: Nah, kita harus pintar-pintar milih. Beli bahan pangan lokal, biasanya lebih murah dan fresh. Selain itu, bisa coba meal prep juga.
0: Meal prep? Oh, itu yang bikin makanan seminggu ke depan ya? Bisa hemat banget.
1: Betul banget. Dengan cara itu, kita bisa lebih kontrol pengeluaran tentunya. Jangan lupa juga nih, cek promo di supermarket atau di pasar online.
0: Nice. Jadi kita bisa tetap makan sehat meski harga pangan lagi naik.
1: Inflasi itu nyata, tapi kita bisa cerdas berbelanja. Yuk, dukung pangan lokal, siapkan makanan sendiri, dan tetap jaga anggaran.
2: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, Terelie menerbitkan buku berjudul Janji pada tahun 2021. Buku ini mengisahkan tentang perjalanan seorang anak lelaki bernama Rasya dalam mencari makna hidup dan kebenaran, serta menjalani perjalanan spiritual yang menggugah. Buku ini mempunyai nilai-nilai moral, yaitu tentang hubungan manusia dengan diri sendiri, yaitu sabar, tegas, pantang menyerah, jujur, dermawan, dan peduli. Wujud nilai moral tentang hubungan manusia dengan sesama manusia, yaitu sopan santun dan ramah kepada orang lain. Serta nilai moral tentang hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu menjalankan ibadah dan belajar ilmu agama. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

Oke teman Pro 2, karena waktu di studio menunjukkan pukul 18.25 menit nih untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitaran. Kita masih di segmen Sore Ceria tentunya. Bunga pengen ajak teman-teman selama 1 jam ke depan kita bakal bahas tentang sinopsis lagu. Jadi kira-kira lagu apa yang akan kita bahas dan bakal kita ulik-ulik ya, kayaknya lebih banyaknya lagu Lana Del Rey nih, karena Bunga kan suka ya. Atau Adil kali ya, Adil. Oke, buat teman-teman juga bisa request ya, kira-kira lagu dari penyanyi favorit kalian siapa yang mau kita bahas. Ternyata lagu ini tuh dipu arti ini dan ditujukan untuk ini. Oh begitu. Nah boleh sekali, jangan kemana, jangan WhatsApp 0811 489 4990. Nah nanti di lagu di kali selanjutnya ya, Bunga bakal ajak teman-teman untuk kita bersama bakal bahas satu lagu, sinopsisnya tentunya kira-kira lagu apa dan arti dari lagu itu apa aja. Tetap stay tune ya di Pro 2 Fak Fak. Ada Broken dari Carly, ada juga Lelaki Buaya Darat. Hey Lelaki Buaya Darat dari Novia, dan ada Selir Hati dari TRI.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: Kak, aku mau pesen fried rice with egg scrambled eggs-nya satu, java ice-nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya kak. Fried rice with scramble egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.
3: Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Saat keluarga bijak memilih dan mengolah pangan, saat kita menanam, menyimpan, dan tidak membuang makanan, saat itulah kita menjaga masa depan. Bersama, kita wujudkan keluarga tangguh demi Indonesia yang berdaulat pangan. Ketahanan pangan, tanggung jawab bersama, mulai dari keluarga untuk negeri.

Teman-teman tahu nggak sih, kita tuh kalau dicintai karena fisik, nanti tuh kalau fisik kita memudar, pasti cantik kita juga bakal, bukan cantik ya, tapi cinta kita juga bakal diragukan dan memudar juga nih, teman Pradua. Lagu ini mempunyai nuansa melakonis ya, dan harmonis dengan pernyataan utama yang sangat ikonik. Pernyataan atau pertanyaan nih? Kayaknya pertanyaan deh. Will you still love me when I'm no longer young and beautiful? Secara garis besar bahwa lagu ini tuh menggambarkan seseorang yang pernah hidup penuh glamor, cinta dan juga kebahagiaan, tapi mulai merasa cemas apakah pasangannya itu akan tetap mencintainya ketika dirinya itu sudah tidak muda lagi, kayak sudah tua gitu. Tema tentang cinta sejati, kekuatan akan waktu, nostalgia dan keindahan yang sementara menjadi inti dari lagu ini. Lagu ini juga dibuat untuk soundtrack film The Great Step ya, sehingga nuansanya itu tidak terasa sangat nuansanya itu terasa ya, sangat mewah namun sedih, teman Pradua. Banyak yang menghubungkan makna lagu ini dengan karakter Daisy di film tersebut, seseorang yang hidup dalam kemewahan tapi tetap merasa rapuh secara emosional. Sebenarnya tuh kemewahan, uang dan kekayaan itu tidak bisa membeli perasaan, membeli hati, membeli kebahagiaan dari dalam jiwa seutuhnya. Kalau kebahagiaan yang bisa dibeli pakai uang, kayak kita bisa beli barang yang kita mau ya kan, bisa foya-foya, tapi kalau secara harfiah dari dalam hati sendiri, perasaan itu kita tidak bisa beli pakai uang, guys. Seperti apa sih kemewahan dari lagu ini sampai bisa dipakai dalam film The Great Gatsby ini? Kita dengerin baik-baik.

0: FM。
1: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: FM。Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

Esensi Buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku Hello karya Terelie adalah sebuah novel yang terbit pada tahun 2023. Buku ini mengisahkan tentang perjalanan seseorang pemuda bernama Beno yang memiliki keunikan tersendiri dalam berkomunikasi. Esensi dari buku ini melibatkan persahabatan, kesetiaan, dan pentingnya menerima orang lain apa adanya. Selain itu, novel ini juga mengangkat isu tentang cara kita berhubungan dengan orang lain dan bagaimana kita bisa memahami mereka meskipun berbeda. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Wing Action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
2: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
2: Kak.
3: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
2: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
2: Kak, bungkus.
3: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
4: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
3: Frustrasi kali, Kak.

Prodo FM, teman terbaik kamu. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya.

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

lagu terakhir teman Pro 2 untuk menutup segmen sore ceria. Sampai ketemu nanti di jam 8 dengan segmen jaga malam. Jangan galau malam-malam. Tentunya bareng Bunga, oke? Okay? Tetap stay tune, nanti di satu jam pertama kita bakal lebih ke refleksi, kemudian kita bakal relay MLC, dan nanti di jam 10 kita bakal bahas tentang sejarah. Terakhir di jam 11 lebih ke ya rutinitas hari aja yang kita bahas ya teman Pro 2. Ada Next to Meet ya dari Megan, jauh di sana dari Liotra, dan juga ada Positions dari Ariana Grande.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Anda sedang berada di ruangan terbuka dan rambut berdiri tegak saat cuaca sedang mendung gelap atau hujan, ini adalah tanda bahaya karena bisa menjadi salah satu tanda petir akan menyambar. Ini bisa terjadi karena adanya energi listrik yang kuat di tubuh dan meningkatnya medan listrik di sekitar lokasi. Energi atau muatan positif di tubuh manusia secara teknis akan menarik muatan negatif yang ada di awan yang menghasilkan petir. Dan hal inilah yang bisa menyebabkan serangan petir datang, hingga menyambar objek atau orang yang ada di sekitar medan listrik. Potensi tersambar petir juga semakin meningkat ketika seseorang berdiri di dekat objek yang menjulang seperti tiang bendera atau pohon.
1: Tas keranjang.
2: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
1: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
2: Makcik Joyah tak tahu ke?
1: Tahu apa?
2: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
1: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
3: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

0: jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Prodia FM. Welcome to Jaga Malam, jangan galau malam-malam bareng Bunga Kutangges di sini teman Fredu. Hai hai hai. Aduh. Udah temani dari saya Cia, tapi pas kalau jaga malam ini langsung semangat naik. Ternyata kenapa ya, tapi kalau jaga malam Bunga selalu semangat. Karena di satu jam terakhir kita bakal bahas refleksi hari tentunya, atau jalan cerita perjalanan hari ini itu seperti apa saja. Dan tentunya nanti bakal ada juga bahas tentang sejarah. By the way, untuk mengawali segmen jaga malam kita pada malam hari ini, seperti biasa Bunga bakal putar 3 lagu untuk menemani ruang dengarnya teman Pradua, sekaligus membuka segmen jaga malam kita pada malam hari ini. Untuk itu tetap stay tune ya teman Pradua di 89 FM Pradua. Fak-fak teman terbaik kamu.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri. Dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat. Maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Teman Pro 2, novel Dilan. Dia adalah Dilanku, tahun 1990, karya Pidi Baik, merupakan novel yang menceritakan kisah Milea dan Dilan, dua remaja yang hidup di Bandung pada tahun 1990. Milea adalah seorang siswi SMA yang baru pindah ke Bandung, sementara Dilan adalah seorang pelajar yang dikenal sebagai sosok yang unik dan berkarakter kuat. Cerita ini mengikuti perjalanan hubungan mereka, mulai dari pertemuan pertama yang tidak biasa hingga berkembangnya kisah cinta mereka yang penuh warna. Dilan adalah sebuah cerita tentang cinta pertama dan dinamika hubungan remaja. Novel ini mengeksplorasi bagaimana perasaan cinta pertama bisa begitu intens dan mengubah hidup seseorang. Selain cinta, novel ini juga menggambarkan dinamika persahabatan dan kehidupan sehari-hari di kalangan remaja. Interaksi antara Dilan, Milea, dan teman-teman mereka memberikan gambaran tentang kehidupan sosial di era 90-an. Lewat novel ini kita dapat beberapa pelajaran penting, yaitu menggambarkan keindahan dan kompleksitas cinta pertama serta kehidupan remaja.
0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
2: Ojo nari telele, kaya cabai tewai, mau boleh cita-cita liane.
3: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
4: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki.

Oke, teman Pro 2, sebelum kita next lagi nih ke lagu selanjutnya, ya tentunya kita kan masih sampai dengan jam 12 nih teman Pro 2. Bunga mau buka jalur dulu nih buat teman-teman yang mungkin mau request lagu, ya boleh sekali join langsung ya ke WhatsApp 0811 4894 990, atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital. Bunga pengen putar satu lagu yang mungkin sebenarnya ini tidak cocok dijaga malam, karena jaga malam tuh jangan galau malam-malam, tapi no problem, karena Bunga lagi pengen denger lagu ini. Bukan Bunga galau sih, tapi lagunya itu sangat-sangat puitis banget teman Pro 2. Ada Runtuh dari Kak Feby Putri, ada juga dua lagu tambahan, Aku Bukan Siapa-Siapa dari The Rock, dan ada Separuh Duniaku dari Kesara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

Oke teman Pro 2, Bunga masih ada 3 lagu lagi yang bakal Bunga putar nih untuk menemani dan juga menghibur ruang dengarnya teman Pro 2 tentunya. Buat teman-teman yang mau request lagu ya, kayak tadi Bunga request lagu, Bunga putar lagu requestan dengan judul Runtuh ya, tentunya dari teman Pro 2 yang request. Boleh sekali ya, jangan langsung ke WhatsApp 0811 ya 4894990, atau bisa juga nih melalui aplikasi RRI Digital. Ada Wave of You dari Survines, ada juga Caldestino dari Shakira, dan ada Hearts Skip a Beat dari Lenka.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
1: Masuk.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Siang, Mas. Jam berapa ini?
2: Jam 10, Bu.
1: Terus?
2: Ya ini Bu, mau ini loh Bu, mau
1: apa?
2: Wawancara kerja Bu.
1: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
2: Jam 8.
1: Ini sudah jam 10 Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
2: Loh, kok sama ayam?
1: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
2: Mana Yam? Aku diterima kan Yam? Yam, Yam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan Yam?
1: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu. Oke teman Pro 2, satu lagu terakhir Bunga putar nih untuk menemani dan juga menghibur ruang dengarnya teman Pro 2. Nanti kita bakal ketemu di jam 10 karena jam 9 kita harus rilis sama Pro 2 Jakarta. Ada teks dari Henry Modi. Tetap stay tune and bye semua. Selamat menikmati MLC, sampai ketemu di jam 10.

di titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini, ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk

0: Se Indonesia. Ini dia Music Lancer.
1: Hai hai hai, halo, selamat malam. Berjumpa kembali bersama saya Kangga, yang tentunya bakal nemenin sampai satu jam ke depan ya di Produk FM seluruh Indonesia, yang hari ini bakalan ngobrol sama sebenarnya lu tahu sih, lu tahu ini lu fan, lu pasti salah satu fansnya gitu ya. Dan kita bakal ngobrol sama doi-doi ini yang berempat, cowok-cowok keren pokoknya. Nanti kita bakal ajak ngobrol lebih banyak pokoknya sama mereka. Siapa mereka? Mereka adalah Change. Siapakah Change itu? Nanti bakal kita lu lihat sendiri aja nanti ya. Mungkin kalau udah ngeliat juga tadi apa namanya, flyernya juga udah tahu. Oh, Change itu adalah. Ya udah ya, sambil kita siap-siap dulu, kita persiapkan Change-nya buat ngobrol-ngobrol. Jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama Angga. Pokoknya sampai 1 jam ke depan, siap-siap. Yang pengen nonton juga bisa di RRI Jakarta, bisa ke YouTube channelnya sekarang juga ya, langsung aja ke YouTube channelnya RRI Jakarta. Nanti kita bakal bisa live chat di situ, dan juga bisa WhatsApp 811-800-105. Nah tuh udah banyak yang live chat tuh. Ada Zul, ada Anin Dita Rahmat TV. Gue yakin pasti rame banget sih, karena fansnya emang militan sekali, ya gak sih? Yaudah, jangan kemana-mana ya.

0: Yo yo yo yo, welcome back di Music Live Chat. Dan seperti janji gue tadi, kita bakalan ngobrol bareng sama yang namanya Chain.
1: Let's go.
0: Semuanya. Sudah datang semuanya. Sudah. Bertiga doang, walaupun harus sebenarnya berempat. Jadi silakan perkenalkan diri masing-masing.
2: Oke, halo semua, aku Sweatson. Salam kenal.
3: Halo, aku Vicky, teman-teman.
4: Halo teman-teman, aku Sandi. Sandi. Kita dari
3: Chess. Satu lagi namanya Fajri, tapi dia berhalangan hadir hari ini.
0: Oke. Lagi ini ya, lagi jagain kurban kalau enggak salah.
3: Benar. Lagi pack banget
0: lagi, pack banget.
2: Nungguin kambing ya.
0: Dan kalian baik-baik saja kabarnya?
3: Alhamdulillah.
2: Puji Tuhan, baik aja.
0: Semakin ya. Semakin seger aja kayaknya.
3: Amin. Kantong mata sih tidak terlihat begitu ya. Tapi ya keseluruhan lebih bersemangat.
0: Ya, itu dia ya. Mungkin banyak yang familiar kalau fans-fansnya Chen sih pasti udah tahu ya siapa mereka sebelumnya, pasti udah pernah lihat juga di mana gitu kan.
3: Yes.
0: Ya, dan ini udah rame banget nih live chatnya, gokil.
3: Terima kasih loh.
0: Apa nama fans Chance?
3: Chances. Cuman jadi kata plural doang.
0: Yeah. Chances udah pada tahu semuanya, pada nungguin. Nanti kita silakan pengen tanya-tanya apa sama Chance di sini.
3: Silakan komen aja teman-teman.
0: Bakalan kita tanyain langsung ya.
3: Yes.
0: Jadi Chance ini siapa? Ceritain dong.
3: Jadi teman-teman, buat yang belum tahu, sebenarnya kita ada boyband pertama namanya Unity.
0: Oke.
3: Okay. Unity resmi bubar di tahun lalu di bulan.
0: Bubar ya, benar-benar.
2: Yes, benar.
3: Di bulan Oktober ya. Oktober 2025 bubar, tapi kita membuat sebuah lanjutan dari Unity namanya Chance dengan personilnya 4 orang.
0: Kalau Unity berapa waktu itu kan?
3: 8. Yes, 8 karena ya kita ngerasa nama Unity sudah tidak relevan lagi dengan perjalanannya.
0: Oke.
3: Okay. Karena kan Unity jadi, Diversity harusnya
0: bersatu.
3: Keluar satu-satu.
2: Iya, bersatu jadi keluar satu-satu.
0: Nah, ini adalah apa? Jadinya ada Chance baru gitu.
3: Bagaimana? Makanya kita bikin, ya udahlah, kita bikin baru dengan nama kesempatan yang baru, makanya Chance gitu.
0: Okay.
3: Yes, dan kita full independent, semua ngurusin sendiri, tidak dinaungi manajemen maupun label.
0: Oke, jadi gitu. Beda banget sama Unity waktu itu yang
3: beda.
0: Label. Ini Chance ini benar-benar berempat doang.
3: Ya. Betul banget.
0: Tapi tadi sempat nanya juga, ini lagunya sebenarnya sudah diproduksi pada satu
3: di Unity. Betul. Rencana itu sebenarnya kita mau rilis album dengan nama Unity, Kak. Tetapi karena satu dan lain hal, akhirnya itu tidak bisa dipaksakan untuk menjadi albumnya Unity.
0: Yes.
3: Dari 8 sampai 9 track, akhirnya beberapa track dari 9 dan 8 itu kita colong, karena kita juga yang nulis sih. Kita ambil untuk dijadikan materi untuk di Chance, karena kita ngerasa nggak semuanya jadi relevan ketika kita menggunakan nama Chance. Jadi ya 4 sampai 5 lagu kita ambil untuk jadi Chance sebagai identitas yang baru.
0: Oke.
3: Begitu.
0: Nah itu kan Oktober ya.
3: Yes.
0: Sampai akhirnya Chance terbentuk itu di bulan apa?
3: November kita debut.
0: Yes. Gak lama ya berarti ya?
3: Gak lama.
0: Oktober, habis itu langsung November bikin Chance.
3: Betul banget.
0: Debut waktu itu lagunya apa ya?
3: Harus kemana? Lagunya judulnya Harus kemana? Betul banget.
0: Dan akhirnya apa bedanya sih kalau waktu itu kan berdelapan nih?
2: Iya.
0: Sekarang berempat. Itu jadi semakin gampang atau makin aja? Adanya rame nih, seru, tapi sekarang jadi bingung apa gimana mungkin?
2: Sebenarnya. Kalau gampang udah pasti gampang berempat karena orangnya lebih sedikit, lebih pack, cuma ya otomatis manpowernya juga jauh lebih dikit gitu. Yang tadinya ngerasa kayak kapasitasnya waktu berdelapan tuh cuma ngeluarin 10%, kali ini kayak harus berkali-kali lipat gitu
0: iya,
2: kan.
0: Iya juga ya, bener ya. 25%
2: berarti. Iya, benar. Jadi kayak ketika ngerasain tuh juga lumayan kagok juga gitu. Tapi setelah, karena kita udah kenal lama banget ya, berempat, jadi chemistry udah ada, semuanya udah ada gitu. Jadi rasanya ya kita udah semakin kayak saudara, kayak keluarga. Jadi menjalanin ini tuh gak seberat itu gitu.
3: Betul banget.
0: Itu dia.
3: Selain itu tapi yang paling sulit ya bisnisnya sih, karena kan berempat kita kerjain semua. Jadi
0: Dari mulai produksi.
2: Yes, produksi musik, produksi musik video juga.
3: Video.
2: Terus
3: promosi, bikin acara event sendiri, bikin.
0: Wah, indie banget ya.
2: Iya, indie banget ya.
3: Pitching brand, pitching RRI Pro 2 Jakarta.
0: Iya, benar. Pitching ke Mauno ya maksudnya.
3: Iya. Kita hanya mengandalkan ya ya
0: link-link yang
3: link-link
0: pernah ya, ada ya.
3: Pertemanan dan persahabatan aja.
4: Semuanya link-link-link.
0: Tapi ya itu seninya ya. Jadi yes, jadi tahu nih, oh berarti gue harus kayak gini. Terus benar, ya nanti kalaupun dapat pencapaian sedikit aja tuh pasti lebih berasa ya enggak sih?
3: Benar, karena benar, semuanya jerih payah dan keringat kita sendiri.
0: Dan terbukti kalau dulu fans Unit apa namanya?
3: Unit
0: itu masih setia juga, banyak yang
3: alhamdulillah. Iya, benar banget. Mereka lebih percaya sih sekarang.
0: Lebih percaya.
3: Lebih percaya karena ya kayaknya mereka juga sebenarnya nungguin sebuah karya dan sebuah proyek yang memang kita sendiri yang nentuin arahnya kemana gitu. Makanya mereka sangat excited dan sangat ngikutin chance ini.
0: Oke, okay, yap. Dan nanti kita bakal baca satu-satu nih. Ada
3: boleh
0: nih,
3: banget.
0: Ada Nurul, ada Zul, ada Via, ada coba ada yang nanya apa nih? Oh, ada Nurul mau nanya apa ya? Mau nanya ke Chance dong, kan satu EP kalian ada 5 lagu.
3: Yes.
0: Nah, di antara 5 lagu itu selain Lala Gil,
3: Lama-lama gila.
0: Bakalan ada MV-nya enggak? Dan ada rencana tur keluar Jawa dan waktu dekat apa enggak? Nurul di mana aslinya? Bisa tahu dong.
3: Dari coba mana? Nurul dari ya, mana dari kamu? Mana? Siapa tahu kita bisa samperin ke kota kamu. Sebenarnya kalau
0: Lala dari, Gil udah ada video klipnya ya?
3: Sebenarnya semuanya video lirik, Kak.
0: Oh, video lirik.
3: Iya. Okay. Cuman emang kita bikinnya sebenarnya lebih rasanya kayak MVV ya, kayak ya valuable aja gitu. Walaupun kita cantumin liriknya juga, jadi kayak sebenarnya all in one lah kita bikinnya gitu. Jadi bukan seperti video lirik pada biasanya, tapi lebih seperti music video tapi dengan lirik.
0: Oke. Okay.
3: Iya gitu. Dan kalau tour
4: udah ada satu lagu juga yang udah ada music videonya.
3: Yes, yang harus kemana sudah ada music videonya.
0: Cuma belum dirilis.
3: Udah ada juga. Iya betul. Okay. Dan kalau buat tour keluar Jawa, doain aja teman-teman, doain sponsor masuk, doain kalian makin banyak. Doain pendengarnya makin banyak gitu kan.
0: Itu yang paling penting kan itu tuh.
3: Bener.
0: Ongkos kesananya.
3: Bener. Masa kita ke luar kota nongkrong doang di warkop
0: ya. Bener, gak mungkin, Ya udah, mungkin nanti kita bakal tanya baca satu-satu ya. Boleh, jadi penuhin live chatnya kita teman berdua.
3: Let's go.
0: Sambil kita mau dengerin dulu lagu Lama-lama Gila yang tadi diomongin sama Nurul ya.
3: Let's go.

0: Yeay, welcome back. Itu tadi lama-lama gila, gokil, enak banget lagunya.
1: Terima kasih banyak.
0: Seru banget lagunya.
1: Ih.
0: Jadi keren sih, maksud gue langsung bakalan bikin Cece semangat sih harusnya.
2: Iya
0: gak sih?
2: Emang itu tujuannya?
0: Itu lama-lama gila itu ketika kita menjalani hubungan yang tidak menyenangkan kayaknya ya.
2: Iya
0: bener. Gila, gitu. Lama-lama gila kita.
1: Itu juga kenapa lama-lama gila menjadi judul EP-nya juga kak. Karena kita membahas hubungan percintaan yang
0: aduh,
1: bukannya bikin bahagia malah bikin lama-lama jadi gila.
0: Betul. Gitu. Contohnya apa aja sih yang menurut kalian itu bikin kalau hubungan itu jadi lama-lama gila dari Sandi dulu.
3: Kalau ceweknya tuh silent treatment gitu.
0: Aduh, jadi apa-apa ngambek, apa-apa ngambek.
3: Iya. Aku salah apa? Enggak ada.
0: Enggak apa-apa.
3: Ya bisa ya apa-apa.
0: Enggak apa-apa,
3: tapi ngambek. Tapi
0: makan apa? Terserah.
2: Gila tuh.
0: Gila tuh masih ya.
2: Gila
0: sendiri. Ya udah kita makan ini ya, nasi goreng ya.
3: Enggak
0: mau.
3: Enggak
0: masuk.
3: Terus mau makan apa?
0: Enggak tahu.
2: Terserah. Stress.
0: Sampai kita harus bilang sepakat gitu ya.
2: Iya. Sepakat.
1: Kalau menurut gue nih
0: kalau Vicky apa Vicky?
1: Hubungan-hubungan yang mustahil kayak beda agama, LDR gitu loh, yang kayak
0: hubungan-hubungannya kayak gak ada masa yang masa depannya agak sulit gitu.
1: Agak
0: ya?
1: Sulit gitu. Iya, itu bikin lama-lama jadi gila.
0: Aduh, nah, katanya aku bukan masa depanmu, tapi mantanmu adalah beda agama.
2: Nah, itu dia.
1: Benar. Kok masih dijalanin hubungan-hubungan kayak
0: iya,
1: gitu?
0: Iya.
2: Kok
0: bisa ya?
1: Betul.
2: Aduh. Kalau ini, kalau gebetan atau pacar belum move on dari mantannya.
0: Oh, aduh, ya. Itu juga
2: gila
0: sih.
2: Gila sih itu. Nah.
0: Apa-apa masih kebanding-bandingin sama
2: mantan. Iya. Aduh, buat apa saya di sini?
0: Iya benar. Jadi itu yang bakalan bikin orang lama-lama gila. Gue kan banyak yang relate sih.
2: Iya.
0: Banyak yang saat ini mungkin masih tetap ngejalanin relationship yang sebenarnya sakit gitu.
2: Iya.
0: Lama-lama gila bro.
1: Tapi itulah ya namanya cinta ya.
0: Emang gila. Tapi yang menyenangkan adalah ketika chances mengemasnya itu secara happy gitu.
1: Yes.
0: Betul. Mengemasnya itu supaya orang itu ketika lagi ngerasain hal tersebut, ayo dong, lu jangan sedih, lu harus bangkit. Ya udah gitu, tinggalin gitu ya.
1: Benar.
2: Yang sedih itu ceritanya aja.
0: Ceritanya
2: aja. Musiknya jangan.
0: Ini ya, yang bikin musik
1: kita
0: gokil.
1: Dari 5 track, 4 track kita produce dan co-produce. Huh? Yang satu kita lempar ke orang memang.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Kalian ikut ada ngisi-ngisi sesuatu kah?
1: Semua kita.
0: Semua. Apaan aja nih?
1: Kita nulis lagunya iya bareng.
0: Yeah, okay.
1: Terus yang produce ada aku sama Zwetsen. Semua
0: gokil sih. Wah, gila. Yeah. Dan itu kenapa akhirnya kalau dibilang sama Unity ada kemiripan
1: secara musik gitu ya? Huh? Secara musik sih
2: mungkin jauh lebih fresh sih.
1: Jauh lebih fresh.
2: Dan lebih dewasa gitu.
0: Hmm.
2: Kalau dulu Unity kan mungkin lebih ke teenage gitu kan. Jadi kayak sekarang kita pengen bikin yang agak dewasa. Terus lebih relatable sama pasar sekarang juga sih.
1: Benar. Terutama lirik-liriknya juga.
2: Lirik juga.
1: Secara format juga sebenarnya kita sudah tidak ingin banget lagi dibilang boy band.
0: Yes.
1: Kita maunya dibilang vokal group.
0: Oke. Okay.
1: Maunya girl band
0: group vokal. Jangan dong.
1: Beda. Kita harus makeover sih kalau kayak gitu.
0: Benar. Harus dressnya beda harusnya.
2: Iya.
0: Benar. 5-5-5-nya kalian yang produksi. Dan yang ada yang ngebantuin lagi selain berempat ada siapa tadi?
1: Ada banyak-banyak yang bikin lagunya juga ada keterlibatan Kak Patrick Effendi. Dia juga produser Unity juga. Terus buat lagu sudah kita juga dibantu produs sama Kak Dustin David namanya.
0: Dustin, oke.
1: Iya, terus Dustin juga ngisi beberapa bass di track-tracknya. Terus semua track di mix oleh Bari Maswara.
0: Mas Bari.
1: Iya, Mas Bari. Terus juga masteringnya sama Kak Dimas Pradipta.
0: Gokil. Oke. Yang gue pengen tanya adalah ketika tadinya berdelapan, berempat, berarti kan ada porsi-porsi yang mungkin ada nggak yang tadinya tuh partnya, role-nya kalian ketika berdelapan itu sebagai ini, tapi sekarang sebagai Chance ini agak beda, ada nggak?
3: Mungkin Chance sih sekarang dia nge-rap.
0: Oh, itu maksud gue. Tadinya nge-rap.
2: Iya, tadinya nyanyi aja, ya.
0: Sekarang jadi nge-rap.
2: Isi role
0: tuh, rap juga. Tapi emang tadinya bisa kan?
2: Sebenarnya selama maksudnya kayak berjalannya Unity juga sambil belajar gitu, terus kayak ya, ya nemuin potensi lain juga sih.
0: Ih, asik gitu banget itu gak gampang sebenarnya ya. Yeah, orang yang mungkin biasa nyanyi dia nggak nge-rap gitu kan, sekarang jadi nge-rap. Tapi akhirnya bisa berhasil. Jadi gue liat, gue mau nanya itu sih yang nge-rap tadi siapa gitu, keren soalnya.
2: Swenson
0: ya, oke. Oke, sekarang gue mau tanya, ada lagi nggak selain itu yang akhirnya role-nya berubah gitu, nggak ada ya?
1: Kalau secara performance sih nggak ada.
2: Nggak ada ya,
0: nggak ada.
1: Benar.
0: Ya udah, sekarang kita mau ke lanjut lagi.
1: Let's go.
0: Ada siapa nih? Ada Sherina.
2: Halo.
0: Ada Nuru. Nuru udah tadi ya.
1: Nuru tadi.
0: Terus
1: Justin Bieber.
0: Justin Bieber.
3: Nicola Saputra.
0: Nicola Saputra. Oke, ada juga Shalsa. Mau tanya ke Swetson, lirik yang dinyanyikan Swetson di lagu Lama-Lama Gila pada menit kedua 32.45 itu gimana, please?
2: padahal kan di video lirik udah tertulis
1: kan, itu
2: udah
0: ada liriknya. Ada liriknya tuh, kamu lihat aja tuh ya di video klipnya ya. Itu di channelnya siapa?
1: Di channel Chance.
0: Channel Chance ya. Itu langsung lihat aja di situ ya, pokoknya ada lengkap liriknya.
1: Betul banget.
0: Nah, dari kelima lagu yang dibikin, itu ada yang bercerita tentang apa lagi? Selain kalau tadi kan tentang, boleh dibilang toxic relationship ya. Kalau yang lain-lainnya tentang apa?
1: Sebenarnya itu yang tadi kita omongin semua. Jadi kayak Silent Treatment, itu Lama-Lama Gila. Okay. Terus track judulnya Sudah, itu mencintai orang yang belum move on sama mantannya.
0: Yang tadi cinta sensitif.
1: Terus ada hubungan LDR, judulnya juga LDR. Terus ada hubungan
3: Yang mustahil.
1: Beda agama.
0: Beda agama.
1: Okay. Satu lagi adalah Harus Kemana, ini mencintai seseorang yang belum mencintai dirinya sendiri.
0: Aduh.
1: Jadi dia susah untuk merasa dicinta.
2: Iya. Itu dia.
0: Ini
3: susah kayak begitu ya.
0: Iya, ini kayaknya semua cintanya salah gitu sih.
1: Salah. Karena kita masih muda, jadi trial errornya
0: bener, harus dirasakan.
1: Bener.
0: Gak apa-apa sih.
1: Bener.
0: Daripada lo akhirnya memutuskan untuk jomblo seumur hidup, ya gak sih?
1: Betul.
0: Yang penting lo merasa disakiti, patah hati, tapi abis itu nanti menemukan cinta sejati.
1: Yes, terbentuk.
0: Asik.
1: Bener.
0: Gue dengerin yang LDR dulu deh.
1: Boleh dong.
0: Dengerin ya, ini dia dua lagu yang ada dari lima lagu EP yang berjudul Lama-Lama Gila. Here we go.

0: Welcome back di Music Live Chat. Jadi di antara kalian bertiga siapa yang pernah LDR?
1: Ada aku pernah.
0: Pernah. Sejauh apa LDR-nya?
1: Dulu aku di unit itu waktu di BSD, dia di Surabaya.
0: Oh, oke, okay. Di BSD tapi dia di Condet gitu. Enggak ya, Surabaya jauh lumayan ya. Berapa lama bertahan, berapa lama?
1: 3 tahun.
2: Wih, lama juga ya. Pejuang cinta. Pejuang cinta dia.
1: Tapi tidak works
0: ternyata. 3 tahunnya sia-sia ternyata. Yeah. Vicky pernah
2: Pernah, aku di PIM 1, dia di PIM 3.
0: Seberang-seberangan doang.
1: Tapi works ya?
2: Works banget. Cuma masih bisa ketemu di PIM 2 kan?
0: Karena cuma nyebrang Skywalk doang ya. Untung belum ada PIM 5 waktu
2: yang
0: itu.
2: Yang susah ya. PIM 5.
0: PIM 5.
2: Harus turun dulu.
1: Jauh.
2: Outdoor lagi kan.
0: Terus Sandi?
3: Gue pernah 3 tahun waktu itu.
0: 3 tahun juga? Pacaran lama-lama ya kalian ya? Setia juga ya ternyata.
3: Tapi works.
0: Sampai sekarang ya. Hai. Jauh di mana waktu itu dia?
3: Dia di Jakarta, gue di Padang.
0: Oke, itu tuh seru banget ya. Mungkin apa yang menyatukan kalian, rendang ya mungkin ya? Atau
3: mungkin rendang.
0: Paru atau otak.
1: Nasi padang.
0: Kok nyambung. Oke, nah kan tadi kita udah denger dua lagu ya. Yang dari segi genre itu agak beda tuh. Satu dance, yang satunya lebih ke akustik itu, folk gitu ya. Itu apakah 5-5-nya ini punya yang berbeda-beda juga memang?
2: Jadi di tiap track tuh sebenarnya beda-beda, cuman kita itu memang pengennya lebih ke R&B pop.
0: Oke.
2: Okay. Jadi R&B pop agak upbeat. Kalau upbeat ya kayak lama-lama gila gitu. Cuman dua track yang lain tuh R&B, satu lagi pop banget sih, Indo pop.
0: Oke. Okay.
2: Benar. Jadi sebenarnya enggak terlalu nyebrang-nyebrang banget.
0: Cuma ada garis merahnya pokoknya
2: ada,
0: tadi
2: ada
0: pop.
2: Garis merahnya.
0: Oh, R&B ya.
2: Yes, cuman kalau buat lama-lama gila yang tadi tuh memang kita ngerasa kita butuh satu lagu upbeat yang memang buat uplifting aja gitu, uplifting mood gitu.
0: Nih, ketika nanti live perform apakah bakal ada koreonya juga?
2: Nah, sebenarnya harusnya ada, cuman memang belum kita bisa.
0: Sabar ya, sabar.
2: Kita terlalu santai. Tidak ada yang menjaga.
0: Terus sendiri-sendiri.
2: Oh, iya.
0: Terus sendirian.
2: Jadi sepertinya kalau tidak ada angka ya. Kayak kita agak sedikit.
0: Atau mungkin ada chances yang punya profesi koreografer.
1: Menarik.
0: Iya gak sih? Tadi ada yang nanya locker soalnya, Kak, ada locker gak? Siapa tahu kamu bisa ngajarin dance mereka gitu ya. Koreonya seperti apa, menarik loh. Ayo.
2: Cuman kalau ada koreo pun kayaknya gak terlalu banyak dance-nya sih, Kak.
0: Jadi cuman ada koreo lah gitu ya.
2: Iya.
0: Biar ada
3: gerak lah.
0: Gerak, betul.
2: Karena sayang kita nyesuaiin lagunya aja gitu.
0: Karena tadi udah ada statement kalau pengen dijadiin sebagai group vocal.
2: Betul banget.
0: Iya.
2: Betul.
0: Ini ada Sashi yang nanya.
2: Sashi,
0: mau nanya dong, kalian ada event lagi gak di luar yang tanggal 30? 35 ada apa?
2: 30 kita ada perform, ada gig di Bintaro.
0: Oke, di Bintaronya
2: di mana
0: itu?
2: Di Bintaro Plaza.
0: Wih, seru tuh, gratis.
2: Gratis.
0: Di biasanya di atriumnya ya?
2: Di atriumnya, benar.
0: Jam
2: 6 kita.
0: Jam 6 sore?
2: Kita perform 18.05.
0: Iya, 18.05. Itu sore, dia di Bintaro Plaza.
1: Datang guys.
0: Chances datang, ramein pokoknya.
2: Ramein ya.
0: Tanggal 30 di situ ya.
2: Iya, di Bintaro Plaza.
3: Harus rame pokoknya.
0: Terus mau tanya juga dong, kalian bakal ada audio story kayak Coba Cintaku gak? Audio story itu apa maksudnya?
2: Jadi kayak kalau dulu di Unity ada satu track yang kita bikin sebuah cerita. Kayak audio doang tapi. Jadi dialog. Dialog yang mencerminkan lagu itu.
0: Okay.
2: Jadi kalau dulu lagunya Coba Cintaku tentang jadi selingkuhan cewek. Jadi kita ada audio story gitu 10 menit isinya tentang cowok ya cewek sama selingkuhannya lagi ngobrol.
0: Oh,
2: terus
0: gitu.
2: Konfront gitu.
0: Makanya ada story-nya ya.

kasih kredit gue tuh ntar ya. Gue yang bikin tuh. Ternyata adalah CEO dari apa gitu ya. Kayak bikin drama Chance ya. Drama Chance. Lucu. Ya nanti abis ini kita bakalan gue kasih games buat mereka bertiga. Siapa tapi nanti ya. Abis yang satu ini dulu. Tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di Music Live Show dan tentunya masih bareng sama
1: Chess.
0: Seperti janji Angga tadi, kita bakalan
2: main games.
0: Main games dulu ya.
1: Asik.
0: Main games ini adalah namanya namanya apa gue ini ya? Gue lupa nama gamesnya. Telepati lah pokoknya.
2: Telepati.
0: Oke. Okay. Jadi kalian harus bertelepati masing-masing.
1: Oke, okay, oke.
0: Okay. Nanti bakalan aku tanyain satu-satu.
3: Kompak gitu ya. Ini pasti.
0: Yakin nih?
3: Yakin.
0: Yakin ya?
2: Gue yakin sih.
0: Yakin sih. Cuma bertiga doang soalnya nih. Harusnya okay, tahu ya.
2: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Let's go, let's go, let's go.
0: Bakal gue tanyain satu-satu. Misalnya nanti apa celana kesukaannya Sandi misalnya. Nah, nanti jawabnya bareng-bareng, tapi nungguin gue hitung dulu ya. 1, 2, 3. Kalian jawab tebak yang disuka sama Sandi. Okay. Sandi juga harus ngomong apa gitu.
1: Oke. Oke, okay. Okay.
2: Okay, let's go, let's go.
0: Siap ya?
2: Siap okay. Dong.
0: Ini dia telepati. Pokoknya dua chance ya. Yang pertama.
1: Apa tuh?
0: Apa makanan yang selalu paling sering dimakan sama Sandi? Biar dulu, jangan langsung jawab. Kita hitung sampai tiga ya. Makanan yang paling sering dimakan sama Sandi. 1, 2, 3.
1: Nasi Padang.
0: Secara orang Padang. Gak mungkin makannya nasi Madura.
2: Bener. Tapi dia memang beneran setiap hari, Kak.
0: Setiap hari makan Padang lu. Apa aja? Apakah makannya selalu rendang?
3: Gue pokoknya gue explore aja.
0: Pokoknya rendang, otak, paru. Tapi

0: most favorite?
1: Dendeng
0: balado. Itu ya, keren sekali, enak itu banget sih ya.
2: Bener.
0: Lanjut,
2: gas banget.
0: Buat ini siapa nama idola penyanyinya Vicky? Vicky itu mau spesifik cowok apa cewek enggak? Cowok apa cewek?
2: Solois atau band?
0: Solois ya.
2: Oke,
0: solois.
2: Solois cowok.
0: Favoritnya Vicky. Tunggu sampai tiga ya. Satu, dua, tiga.
2: Tulus.
0: Gokil. Pada tahu loh. Kan bisa aja deh jawabnya. Yeah. Arman. Karena jawabnya Pamungkas.
2: Gitu. Iya.
0: Bisa juga kompak. Gokil. Sensen ya sekarang.
2: Gue nyangka gue kita bisa kompak juga.
0: Sama sekali ya.
2: Oke.
0: Untuk Sensen.
1: Oke.
0: Berapakah nomor sepatunya Sensen? Oke. Tahu gak nih kira-kira? Satu, dua, tiga.
2: Empat, satu.
0: Bisa juga 42 kadang-kadang yang di atasnya 1 gitu.
1: Iya, dia juga kanan 42 kirim 41.
0: Bisa beda gitu.
1: Iya benar.
2: Balance
1: di kanan beda.
0: Lanjut.
2: Gas banget.
0: Pertanyaan untuk ini ke
2: Sandi lagi ya.
0: Ke Sandi lagi ya.
2: Oke.
0: Apa mobil impiannya Sandi? Tahu loh, pernah cerita enggak ada dia pengen punya mobil sih.
2: Tahu.
0: Atau kalau enggak tahu tebak aja kira-kira apa gitu ya. Apalagi jangan-jangan enggak tahu lagi. Ada dong.
1: Ada nih.
0: Ada ya, sebut ya, sebut merek juga enggak masalah ya. Siap ya? Satu, dua, tiga.
2: R3. Merci.
1: Gue sih R3 tahu ya.
0: Lu apa? Lu jawab apa?
2: Si Lion. Oh, BYD ya.
1: Lu enggak ngasih tahu gue sih waktu itu ngasih taunya R3.
0: Oh, gue tau.
2: Waktu dia ngasih tahu EV belum ada.
0: Belum ada. Mungkin R3 itu waktu jam perjuangan dulu.
2: Benar.
0: Ya, lu jawabnya itu. Terus abis udah Unity naik, Mercy deh.
2: Mercy mulai-mulai naik. Iya. Baru sekarang maunya BYD.
1: Naiknya baru cita-citanya.
2: Naiknya cuma impiannya aja.
1: Iya.
2: Baru mimpi lah tinggi langit.
0: Betul. Oke, lanjut ya ke Vicky ya.
2: Boleh banget.
0: Apa warna favoritnya Vicky? Harusnya harusnya tahu ya.
2: Gampang ya. Mungkin.
0: Gitu. Okay. Satu, dua, tiga.
2: Oren.
1: Asal dia. Oren. Iya, lu gak punya baju warna oren.
2: Hitam
0: ya, benar ya.
2: Hitam.
0: Karena baju lu hitam semua.
2: Iya, lumayan banyak.
1: Karena dia tuh lumayan tidak bisa merawat warna.
2: Iya, gue gak bisa.
1: Jadi paling aman hitam.
0: Merawat warnanya maksudnya jadinya bladus gitu.
1: Iya, jadinya ya putih nih.
2: Jadi
0: putih sih. Ya benar.
1: Ada yang susah dicuci.
2: Malah waktu itu beli merah, hari ini udah hijau nih.
0: Luputan. Oke, terakhir ya, Swenson ya.
2: Boleh banget, let's go.
0: Oke, pertanyaan buat Swenson adalah kalau tadi makanan, sekarang minuman. Minuman favoritnya Swenson. Apakah dia suka? Oh, gampang ya, berarti gue usah kasih tau ya. Oke, satu, dua, tiga.
2: Kopi
0: apa bro? Kopi susu atau kopi
1: latte biasanya, latte
0: Americano?
1: Latte ya.
0: Latte. Good. Paling nggak itu 90% tadi tebak kangen dari mereka.
1: Keluarga
0: kita ya.
2: Kita hanya kalah di mobil impian ya. Karena masnya juga gak tahu nih.
0: Gak tau ya mobil impian. Tapi mobil impian lo apa Vicky?
2: Gue pengen banget punya ini Brio-nya Bang Sen.
0: Jadi yang dia punya lo pengen ambil ya.
2: Iya.
0: Kasih ntar kalau udah punya biaya dikasih.
2: Amin. Pengen punya kijang kapsul gue.
0: Kijang kapsul? Kijang doyok dong.
2: Iya.
0: LGX ya.
1: Mantap. Dia pernah cerita dia pengen punya Panther gitu.
2: Iya, Panther. Panther tuh mobil bokap gue dulu.
0: Oke. Tapi sekarang diesel mahal bro.
2: Nah makanya kita kubur dalam-dalam teman-teman.
1: Bensin juga mahal.
0: Iya bener. Bensin apa?
1: Pengen punya REV.
0: Oh, REV.
1: Kan lucu ya, kecil gitu.
2: Udah punya casannya dia.
0: Udah punya casannya. Jadi beli casannya dulu ya.
1: Iya.
0: Baru beli mobil.
1: Beli casannya dulu, Kak. Mampunya itu.
2: Suka nipu tuh kalau lagi nyari parkir tuh. REV itu.
1: Iya.
0: Ya karena dia harus yang bisa ngecas ya.
1: Benar.
0: Oke, ini pada setuju kalau dibikin racun nih, jadi mungkin bisa bisa direalisasikan ya. Terus kada tanya Bang Sen pendiam amat nih lagi sakit ya. Emang lagi sakit?
1: Agak-agak batuk dikit.
0: Oh, lagi batuk dikit Bang Sen. Sendinya lagi sakit.
2: Lagi pancaroba nih.
0: Pancaroba
2: terus dari awal.
0: Udah pada hafal banget nih. Jadi jangan lupa besok buat datang di event. Tapi setelah itu ada event lagi ya?
2: Enggak.
0: Belum ya?
2: Belum. Juni kayaknya ada. Cuman belum bisa kita
0: share. Belum bisa di share.
2: Betul banget.
0: Boleh gak sih, karena kalau udah datang sini kasih nyanyi dikit dong.
2: Mustahil, lagu Roma Irama, boleh. Ini satu lagu tentang beda agama, okay, dari kita.

0: semua lo. Ah,
1: terima kasih banyak.
2: Aduh. Aduh. Jadi lo bisa putar sebanyak-banyaknya tentunya di Spotify dan di SP yang lainnya pastinya. Kalau emang cocok sama yang lagi lo rasain, lo bisa pakai soundnya juga.
1: Benar banget, ramain semuanya di sosial media. Dan jangan lupa juga buat request juga di area di Pro 2 Jakarta 105 FM dong.
2: Itu dia. Pak MD tolong di saya diputar. Saya suka lama-lama lagi lah Pak MD. Wah,
1: terima kasih. Terima kasih.
2: Tolong diputar juga ya.
1: Nanti kita tiap hari kesini, tenang aja. Aman.
2: Pesan-pesan buat Chances di seluruh Indonesia.
1: Silakan.
2: Chances dia pikir dia main lempar, nah. Kaget loh.
1: Pesan-pesan buat Chances semuanya, terima kasih udah dukung kita terus. Ingat, kita berproses dari nol bareng-bareng. Semoga semua ini akan ada hasilnya suatu saat. Yang penting prosesnya ya. Selama kita enjoy, kalian juga enjoy. Kalian juga enjoy, dukung kita semua. Tenang, semuanya akan baik-baik saja. Kita tidak sendiri, meskipun cuma jalanin ini berempat, tapi karena kalianlah kita semua jadi punya banyak kesempatan. Makanya namanya chances. Betul. Udah, sisanya sehat-sehat lah teman-teman, ada yang mau nambahin?
3: Terima kasih.
4: Doain kita lah. Berdoa mulai.
1: Amin. Udah gitu aja. Terima kasih loh.
2: Thank you banget Chances.
1: Terima kasih.
2: Udah datang sini dan Chances pasti sangat-sangat berterima kasih karena kalian datang di sini. Kita tungguin buat gig sih di tempat kalian, bahkan di seluruh kota di Indonesia, mudah-mudahan bisa didatengin ya.
1: Amin ya Allah. Amin.
2: Dan kita harus pamit, sampai ketemu lagi di Music Live Chat besok. Tentunya hanya di Pro 2 FM di kota kamu dari jam segini sampai 1 jam tadi ya.
1: Yes.
2: Ya udah, thank you ya.
1: Terima kasih.
2: Bye bye.
3: Out.
5: Music Live Chat.

Oke teman Pro 2, waktu di studio menunjukkan pukul 22:11 untuk wilayah Fakfak dan juga sekitarnya. Akhirnya setelah tahu menikmati bersama MLC atau Music Live Chat, Bunga kembali lagi di jam 10 ini untuk menemani ruang dengarnya teman Pro 2. Tentunya masih di segmen Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Oke, teman Pro 2, selanjutnya Bunga punya beberapa sejarah yang akan kita bahas ya di dalam segmen Jaga Malam di jam 10 ya, di edisi kali ini. Yang pertama kita bakal bahas hari lahir Organisasi Persatuan Afrika yang lahir di tahun 1963 tanggal 25 Mei. Negara-negara Afrika dibentuk organisasi bernama Organization of America United atau OAU. Organisasi ini menjadi simbol persatuan negara-negara Afrika setelah banyak negara berhasil merdeka dari penjajahan nih teman Pro 2. Kini organisasi tersebut dikenal sebagai African Union atau ya semacam itu teman Pro 2, dan tanggal 25 Mei diperingati sebagai Hari Afrika Day.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: ke kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
2: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
3: Konten hoax, ujaran kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
4: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

Oke teman Pro 2, waktu di studio menunjukkan pukul 22 lewat 39 menit untuk wilayah Fak-Fak dan sekitarnya. Ada request sama lagu yang masuk nih dari Kak Julia yang minta diputerin lagu dengan judul Remuk dari Kak Anggi nih. Katanya jaga malam, boleh request lagu Remuk dari Kak Anggi ya. Ini dari Kak Julia requestannya ya. Salam buat kakak penyiarnya, salam balik juga buat kakak Julia ya dari Fak-Fak Papua Barat. Buat kakak Julia yang ada di Jakarta, spesial nih malam ini ya, bunga putar. Dan ini dia, kita dengerin bareng-bareng ya. Kita dihibur bareng-bareng sama requestan dari kakak Julia dengan judul Remuk dari Anggi.

tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan rendah di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Ah, kalah terus nih.
3: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
2: Iya nih. Aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi. Ntar kalau aku menang, aku ganti deh.
3: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Nggak mau.
2: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
3: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi. Dan malah merusak masa depan kamu.

89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Waktu di studio menunjukkan pukul 23 nih, lewat 13 menit untuk wilayah Fak Fak dan juga sekitarnya. Waktunya kita masuk di refleksi hari teman Pro 2. Kayaknya Bunga bicara tentang Bunga dulu ya, baru teman-teman masuk dengan teman-teman punya. Kita masuk dari hari ini, bangun pagi ya karena berhubung libur, bukan libur sih, lebih ke berhubung dinasnya malam. Jadi Bunga bangunnya agak telat teman-teman, tadi itu sekitar, sebenarnya sudah bangun jam 8, tapi Bunga tidur lagi dan baru bangun tuh di sekitaran jam 11-an. Tapi tenang aja, Bunga bangun, Bunga tetap melakukan aktivitas dalam rumah. Kenapa sih Bunga kok selalu tidur jam kalau seandainya kok dinas malam atau kok libur? Ya, karena kalau di hari kerja atau hari kuliah itu Bunga tidak dapat istirahat teman-teman. Jadi kalau dapat kesempatan untuk istirahat, Bunga memaksimalkan mungkin buat istirahat agar tubuh itu lebih fresh ya kan, pikiran lebih tenang, dan pastinya tubuh itu tidak merasa dipaksa dalam melakukan aktivitas nanti besok hari ataupun pada saat sore hari kita bekerja. Dan kalau kembali ke hari biasa teman-teman, seharusnya hari Senin itu Bunga kerjanya itu di siang karena sore itu Bunga kampus sampai malam begitu. Kemudian juga hari Selasa sama, di hari-hari lain tuh selalu sama. Ada juga yang Bunga kuliahnya siang terus masuk dinasnya malam gitu. Jadi pulangnya aduh pokoknya full padat. Jadi kalau dapat waktu istirahat, Bunga selalu maksimalkan mungkin untuk istirahat teman Pro 2. Tiga lagu lagi yang bakal Bunga putar, ada Tak Pernah Anggap Aku Ada dari Republik, ada juga Dance Now Cry Later dari Eminem, dan ada Bisa Mana Bisa dari Rahel.

0: namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

3 lagu lagi teman Pro 2. Ada lagu ini untuk hari ini dari Keisha, ada juga Summer Love dari Austin Mohani, dan ada Rockin 82 atau 82 Edane ya teman Pro 2. Buat teman-teman yang mau request lagu untuk jaga malam kalian atau jangan galau malam-malam, boleh sekali dong join langsung nih ke WhatsApp 0811 489 4990, atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital di bagian live chatnya teman Pro 2. Buat teman-teman yang belum ada aplikasi RRI Digital atau yang belum tahu cara penggunaan aplikasi RRI Digital, bisa di-download di Play Store ataupun App Store, karena aplikasi ini tidak berbayar dan tentunya teman Pro 2 bisa dengerin Pro 2 di mana saja dan kapan saja.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Deh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Fakfak.
1: The band terbaik.
0: Follow Facebook, Instagram @RRI_Pro2Fakfak.
2: Totebek, Totebek, apa enak ya jadi kamu?
3: Loh, kenapa?
2: Soalnya kamu ramah lingkungan, nggak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
3: Enak dong, kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
2: Nggak enak tahu, kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
3: Hah? Serem!
2: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
3: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
2: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
4: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

rukun tetangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

Oke, teman Pro 2, karena waktu di studio menunjukkan pukul 23.53 menit untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya. Bunga sekalian pamit undur diri ya dari ruang dengarnya teman Pro 2. And see you semua, sampai ketemu besok di segmen-segmen selanjutnya. Bye. Dan tetap stay tune sampai dengan tutup siaran naik.

Tahun Pro 2 dengan terdengarnya ramah lagu ini, maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan acara siaran Pro 2 di sepanjang hari Senin 25 Mei 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada waktu 05.00 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya yang bertugas Mengaku Tanggas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia. Fak-fak.

0: digital. Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi, tunggu apa lagi? Mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Boy, boy.
4: Apa, Ren?
3: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
4: Jaket?
3: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan, tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, boy? Marah kan?
4: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
3: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
4: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
3: Allah, boy. Kemeja aja pun pelit kali.
4: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
5: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Terus sebentar, mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
1: Buat kamu semua, satu gram semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Eh, bukan. Dia adalah Christina Hamokoj. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

Yota Mempro 2 masih stay 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke, Yota Mempro 2 tentunya masih bareng Sukli juga nih di edisi Spada ya. Selamat pagi teman Pro 2. And by the way teman Pro 2, setelah kita lewatin satu program yaitu Jazz Music nih teman Pro 2 ya. Aduh gak kerasa nih teman Pro 2, kita udah 1 jam aja ya asik-asikan bareng musik-musik pilihan dari musik director kami nih teman Pro 2. And sekarang di pukul 6 menuju pukul 7 nih teman Pro 2, Sukli bakal menemani ruang dengar teman Pro 2 dengan informasi-informasi menarik untuk teman-teman semuanya. So buat informasi kali ini ya kita random aja ya. Nah jadi buat teman-teman yang mungkin mau share-share informasi juga bareng Sukli, boleh banget teman Pro 2 ya, bisa aja langsung WhatsApp di 0811 4894 990. Oke teman Pro 2, seperti biasa Sukli bakal menemani ruang dengan teman Pro 2 dengan musik-musik dan juga informasi. Kali ini ada musik dari Mulan Jamila nih teman Pro 2 dengan judulnya yaitu Bye Bye Boy. Kemudian ada dari Gusto dengan judulnya Menyesal. Dan kemudian juga ada dari DJ Khalid dengan judulnya yaitu Wild Thoughts nih teman Pro 2. Oke, so buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: ada pegang apa itu?
1: Oh, ini kawan, kopi-kopi.
0: Kopi dari mana?
1: Kopi ini dari UMKM lokal di sini, kawan. Ketong selalu dukung produk-produk lokal karena kualitasnya yang luar biasa dan membantu ekonomi masyarakat, toh, kawan.
0: Tapi, kawan, tadi kok ada bilang UMKM? Itu apa, eh?
1: Oh, UMKM itu, toh, adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Banyak dari mereka yang menghasilkan produk-produk hebat, kayak kopi ini, kawan.
0: Oh, begitu, kah?
1: Kau dengar, kawan. Mendukung UMKM lokal bukan hanya soal menikmati produk berkualitas, tapi juga soal memberi dampak positif bagi perekonomian. Jadi, mari ketong jadikan produk lokal sebagai pilihan utama, kawan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang ketong harus bangga pakai produk lokal.
1: Ayo, dukung UMKM, bangkitkan ekonomi kita, bangga buatan Indonesia.
2: Dua.

semai dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas di angkot mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang mata aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
0: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.
2: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Hai pendengar setia RRI di Kabupaten Fakfak, dimanapun Anda berada, saya Isabella selaku forecaster yang bertugas akan menginformasikan perakiran cuaca hari Selasa 26 Mei 2026 sebagai berikut. Pagi hari cuaca diperkirakan berawan pada semua distrik Fakfak. Kemudian siang hari cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan pada semua distrik Fakfak. Kemudian malam hari hingga dini hari cuaca diperkirakan berawan pada semua distrik Fakfak. Suhu udara dalam satu hari berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 80%. Kemudian arah angin secara umum berasal dari arah tenggara dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 10 knot. Untuk tinggi gelombang laut yaitu berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Tergolong tinggi gelombangnya ringan. Kemudian informasi pasang surut diperkirakan terjadi pasang pada pukul 10.00 hingga 11.00 waktu Indonesia Timur mencapai 2,0 meter dan kondisi surut terjadi pada pukul 03.00 hingga 04.00 kemudian 16.00 hingga 17.00 waktu Indonesia Timur mencapai 0,9 meter. Demikian informasi perkiraan cuaca yang dapat saya sampaikan. Saya Isabella selaku pegawai yang bertugas ucapkan terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fakfak.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

memeriksa astronot berwarna putih untuk memantulkan radiasi luar angkasa dan melindungi dari kanker serta sengatan matahari. Warna putih dipilih karena memantulkan sebagian besar radiasi luar angkasa, sementara warna lain digunakan saat turun dari laboratorium. NASA awalnya menggunakan pakaian antariksa berwarna perak, namun beralih ke warna putih karena lebih efektif dalam memantulkan radiasi ruang angkasa. Kamu mungkin tidak akan menyadarinya bahwa semua pakaian antariksa yang digunakan astronot saat melakukan aktivitas luar angkasa berwarna putih, bukan warna lainnya. Luar angkasa adalah lingkungan yang berbahaya dan memiliki suhu panas serta dingin yang ekstrim bagi penjelajah manusia. Oleh sebab itu, apa yang mereka kenakan harus didesain sedetail mungkin, termasuk soal warna yang mungkin turut berpengaruh. Kita yang berada di bumi terlindung dari radiasi matahari yang berbahaya karena atmosfer bumi yang dinamis, namun tidak dengan mereka yang berada di stasiun luar angkasa. Untuk membantu mencegah radiasi tersebut, astronot, Badan Penerbangan dan Antariksa atau NASA menggunakan pakaian antariksa berwarna putih. Warna ini akan memantulkan sebagian besar radiasi luar angkasa dari astronot dan kembali ke luar angkasa. Metode ini diyakini akan melindungi mereka dari kanker dan sengatan matahari yang intens. Astronot terkadang memakai warna lain saat berada di luar angkasa, seperti biru saat berada di ruang angkasa dan orange saat berlabuh atau turun dari laboratorium yang mengorbit bumi. Nah, alasannya karena kala itu mereka terlindung dari radiasi luar angkasa oleh pesawat ruang angkasa itu sendiri. Pakaian antariksa berwarna orange juga akan membuat astronot lebih mudah dikenali oleh kru ketika mereka tiba di bumi. NASA awalnya menggunakan pakaian antariksa berwarna perak saat meluncurkan proyek Mercurius. Namun, tidak satupun astronot pernah meninggalkan kendaraan luar angkasa mereka. Belakangan, diketahui bahwa warna putih memantulkan radiasi luar angkasa lebih baik daripada perak. Sehingga agensi yang berbasis di Amerika Serikat itu mengadopsi warna pakaian antariksa putih

Kemang Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Dilansir dari rri.co.id, Badan Pengelola BUMN bersama Danantara terus mengawal percepatan pembangunan sekolah rakyat di berbagai daerah. Hingga 24 Mei 2026, proyek yang digarap 7 BUMN karya itu telah berjalan di 86 lokasi dengan progres rata-rata mencapai 62,19%. Sebanyak 67.542 tenaga kerja dikerahkan untuk mempercepat pembangunan fasilitas pendidikan tersebut. Seluruh proyek ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026. Baik teman Pro 2, informasi sukli lansir dari rri.co.id. Buat teman-teman yang ingin membaca informasi lebih lengkap, bisa langsung kunjungi RRI News.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: Taman Serba Digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Pernah gak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih, yang sering banget mencuci tangan, bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke, teman Pro 2 masih bareng Sukli juga nih ya di edisi sepada nih teman Pro 2. Waduh, gimana ya kondisi Fak-Fak ya, cuaca hari ini tuh lumayan membawa kita ke dalam rasa mager nih teman Pro 2. Buat kamu teman Pro 2 yang mungkin sedang malas-malasan, ayo bangun ya. Buat sarapan kek, aktivitas apa kek, meskipun hujan ya, ya bukan berarti kita harus mager-mageran, malas-malasan ya tentunya ya. Dan by the way teman Pro 2, kira-kira di pukul 7 ini torang bahas apa boleh nih teman Pro 2 yang memang asik-asik nih, supaya teman-teman pendengar semua juga bisa dipancing nih ya, dipancing rasa semangatnya nih teman Pro 2. Kalau dari Sukli ya, kira-kira kayaknya enaknya itu kalau kita bahas apa ya, sarapan kali ya teman Pro 2 ya. Karena memang biasanya tuh kalau di jam-jam sekarang itu kayak orang-orang tuh udah pada ini enggak sih? Udah pada mau nyiap-nyiap buat sarapan gitu, entah untuk kerja, kuliah, sekolah gitu ya. Atau mungkin ibu rumah tangga, atau mungkin anak-anak kosan yang mungkin lagi siap-siap juga nih. tapi by the way hari ini libur enggak sih teman-teman? Nah, oke teman Pro 2, jadi di pukul 7 ya sampai dengan pukul 8 nanti Sukli bakal menemani ruang dengan teman Pro 2 dengan topik kita yaitu sarapan nih teman Pro 2. Entah sarapan kek, rekomendasi sarapan kek, atau aktivitas positif yang bisa kita lakukan di pagi hari nih, tentunya di pukul 7 sampai dengan pukul 8. So buat teman-teman yang mau gabung di obrolan kali ini boleh banget ya teman-teman, langsung aja WhatsApp di 0811 489 490. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1973 hingga kini. Nah, kalau di Indonesia,

0: Hei anak muda, waktu tidak bisa diulang dan masa muda itu tidak datang dua kali. Jadi yuk, jadi lebih produktif. Produktif itu bukan berarti kamu harus sibuk tiap detik, tapi gimana caranya kamu bisa manfaatin waktu buat hal-hal yang bikin kamu berkembang. Kamu punya energi, semangat, dan ide-ide gila yang bisa jadi perubahan besar? Jangan tunggu sukses datang, tapi jemput dia dengan aksi nyata dari sekarang. Ingat, masa depan itu ditentukan dari apa yang kamu lakukan hari ini. Yuk, bangkit dan tunjukin versi terbaik dari diri kamu.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: I miss you. Your name's still on my coffee cup. I miss you. The way you chose the films we watched. I miss you, babe. If only I had told you that before. Maybe I would never have to miss you. Singing by the kitchen sink, I'll miss you.

0: I could tell you that I'll miss you.
1: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
4: Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
5: Gak lah, ngapain juga aku malu. Tapi kan juga hiburan.
4: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
5: Apa ya?
6: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
1: The best, terbaik kamu, terbaik kamu.
0: Follow Facebook, Instagram @RRI_Pro 2 Fak Fak. Pro 2 Fak Fak.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masih 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke teman Pro 2 ya, ngomongin sarapan pasti gak jauh dari menu favorit yang praktis tapi tetap enak nih teman Pro 2. Nah sekarang banyak anak muda ya yang mulai pilih-pilih sarapan yang simple nih. Tapi selain simple, sehat dan tapi tetap kekinian juga nih teman Pro 2. Nah beberapa menu sarapan yang lagi populer ya, diantaranya itu ada sandwich telur nih, terus smoothie bowl, overnight oats, kemudian roti bakar sampai dengan kopi susu dan pisang rebus yang tetap jadi andalan banyak orang Indonesia. Tapi ingat ya teman berdua ya, jangan terlalu sering sarapan instan atau terlalu manis nih ya, karena makanan tinggi gula memang bikin cepat kenyang ya, tapi energi juga cepat turun tentunya. Akibatnya baru jam 10 pagi udah lapar lagi. Nah kalau teman berdua suka sarapan khas Indonesia, pilihan seperti bubur ayam, nasi kuning, lontong sayur, papeda atau ubi rebus, itu juga bisa jadi menu yang mengenyangkan dan penuh energi nih. Selain makanan, jangan lupa juga minum air putih di pagi hari dalam berdua, karena tubuh tetap butuh cairan setelah tidur malam. Dan menariknya nih dalam berdua, banyak UMKM kuliner pagi sekarang itu ya mulai berkembang lewat menu sarapan sehat dan praktis tentunya. Jadi selain menikmati makanan enak, kita juga ikut mendukung usaha lokal di sekitar kita. Oke teman Pro 2, kita bakal lanjutin lagi ngobrol-ngobrol kita soal sarapan ya. Buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: HP.
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak habis-habis ya.
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay later sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: keren banget nih jaketmu.
1: Dari brand luar ya?
2: Enggak dong, ini brand lokal. Malah motifnya dari batik Papua.
0: Serius? Aku kira produk luar. Desainnya modern, tapi tetap ada unsur tradisionalnya.
2: Iya, sekarang banyak produk lokal yang ngembangin kearifan lokal kita. Dari desain sampai bahan, nggak cuma keren, tapi juga support budaya kita sendiri.
0: Wah, baru tahu nih, ternyata pakai produk lokal nggak cuma tentang barangnya, tapi juga ngebantu jaga identitas budaya kita.
2: Benar banget, selain bangga pakai karya anak bangsa, kita juga ikut lestarikan budaya. Nggak cuma gaya, tapi juga bermakna.
0: Mulai sekarang pilih produk lokal deh, keren, berkualitas, dan bawa budaya kita. Bangga pakai produk lokal, bangga

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Harimau Sindram merupakan sebuah desa di negara bagian Meghalaya, India, yang diklaim sebagai tempat terbasah di dunia. Mau Sindram memiliki curah hujan rata-rata tahunan sebesar 11.872 mm. Curah hujan ini 10 kali lebih besar dari rata-rata nasional India, yaitu 1.083 mm. Pada 17 Juni 2022, Mau Sindram mencetak rekor curah hujan tertinggi sebesar 1.003,6 mm selama 24 jam. Pegunungan yang selalu berkabut, udara segar, dan banyak air terjun di Mau Sindram menjadi rumah bagi berbagai spesies langka dan terancam, seperti kelelawar raksasa, ular kobra, dan spesies burung yang berwarna-warni. Penduduk Mau Sindram sudah terbiasa keluar rumah menggunakan payung. Mereka membuat tudung hujan dari anyaman bambu dan serat pohon enau yang dilapisi plastik bernama knoops. Curah hujan yang tinggi di Mau Sindram disebabkan oleh arus udara musim panas yang menyapu dataran banjir beruap di Bangladesh.

Kompro 2, inilah lagu dari duo Jeremy dengan judulnya Cari Pengganti. Waduh, ngomong-ngomongin cari pengganti nih Kompro 2. By the way, kita udah ganti jam juga ya. Mulai dari pukul 7 ke pukul 8 dan sekarang kita udah masuk ke pukul 8 menuju pukul 9 nih Kompro 2. And by the way, di pukul 8 dan pukul 9 kira-kira kita ngobrol apa aja nih enaknya? Kayaknya enaknya ngobrol apa ya? Kayaknya Sukli butuh deh rekomendasi dari teman-teman pendengar semua yang mungkin mau request topik yang perlu kita obrolin di pukul 8 menuju pukul 9 ini. So buat teman-teman yang mau request topik boleh aja langsung WhatsApp di 0811 489 499. Oke, teman-teman, kita lanjutin lagi cari pengganti dari Joe Jeremy nih. Enjoy semua ya.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. Indonesia.
2: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Yo teman Pro 2, masih stay 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu. Dan tentunya teman Pro 2 masih bareng Sukli nih di edisi Spada. Aduh, gimana nih teman-teman, masih pada semangat gak nih? Nah, setelah tadi pukul 7 sampai pukul 8 kita udah ngobrol-ngobrol singkat soal sarapan ya teman Pro 2. Nah, sekarang kita nanti di pukul 8 menuju pukul 9 nih, kira-kira enaknya ngobrol apa nih teman Pro 2? Sukli mau ngajak teman-teman untuk ngobrol. Kayaknya sejarah cocok banget nih ya teman berdua ya. Jadi ya biar kita bisa ada sedikit insight ya, ada insight sedikit ke otak kita, pikiran kita ya. Biar kita tuh tidak lupa, tidak melupakan kejadian-kejadian ataupun peristiwa-peristiwa masa lalu yang memang bermanfaat, yang memang bisa menjadi informasi juga buat kita ya. Kecuali kejadian masa lalu tentang ya kekasih-kekasih lama kita, itu jangan ya. Oke teman berdua, bercanda ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau gabung bareng Sukli di obrolan kali ini, boleh banget teman-teman langsung WhatsApp di 0811 4894990. Jangan kemana-mana teman-teman, Pro 2 tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Aku sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA. Seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
3: Selamat pagi.
2: Nah Ibu, saya minta dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
3: Iya betul, kenapa ya Mbak?
2: Nomor beliau gak bisa dihubungi Ibu. Dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh Bu.
3: Loh, siapa itu Sarifuddin? Saya gak kenal ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
2: Tolong ya Bu ya, sampaikan untuk segera dibayar.
3: Saya nggak kenal Mbak.
4: Hai Aisyah, lama ya kita nggak ketemu.
3: Siapa ya? Nggak kenal ih.
5: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Masih bareng Sukli juga nih ya, di edisi Spada nih Teman Pro 2. Nah Teman Pro 2, tanggal 26 Mei ya, ternyata menyimpan banyak catatan penting dalam sejarah dunia maupun Indonesia nih Teman Pro 2. Nah, salah satu peristiwa bersejarah yang paling dikenal terjadi pada tahun 1896 ketika Nicholas II resmi dinobatkan sebagai Kaisar Rusia terakhir. Peristiwa ini menjadi awal dari masa pemerintahan dinasti Romanov sebelum akhirnya runtuh karena revolusi Rusia beberapa tahun kemudian. Lalu di dunia teknologi, tanggal 26 Mei 1969 menjadi momen penting karena untuk pertama kalinya pesawat supersonik Concorde melakukan uji terbang nih Teman Pro 2. Nah, pesawat ini dikenal mampu terbang lebih cepat dari kecepatan suara dan menjadi simbol kemajuan teknologi penerbangan dunia pada masanya. Nah, bukan cuma itu nih Teman Pro 2, di Indonesia sendiri nih ya, tanggal 26 Mei juga sering dikenang sebagai momentum penting untuk mengingat perkembangan pendidikan, budaya, dan semangat generasi muda dalam menghadapi perubahan zaman. Dari sejarah kita belajar ya Teman Pro 2 ya, bahwa kemajuan selalu lahir dari keberanian mencoba hal-hal baru. Jadi buat teman-teman Pro 2 ya, sejarah bukan cuma cerita masa lalu, tapi juga pelajaran supaya kita makin siap menghadapi masa depan.

mengikuti Pro 2 Fun Fun melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.
1: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 ya, kalau bicara sejarah ya, ada satu hal menarik yang bisa kita pelajari nih, teman Pro 2. Setiap tanggal selalu punya cerita ya, dan di tanggal 26 Mei tahun 2003 misalnya. Nah, dunia mulai semakin serius memperhatikan perkembangan teknologi komunikasi nih, teman Pro 2. Dimana komunikasi digital yang sekarang itu jadi bagian hidup kita sehari-hari. Dan dari handphone ya, dari handphone sederhana sampai dengan media sosial, semuanya berkembang sangat cepat hanya dalam beberapa dekade terakhir nih, tahun Pro 2. Selain itu, sejarah juga mengingatkan kita bahwa perubahan besar sering dimulai dari ide-ide kecil nih, tahun Pro 2. Banyak tokoh dunia lahir dari proses panjang penuh tantangan sebelum akhirnya membawa perubahan untuk masyarakat luas. Nah, makanya generasi muda hari ini harus punya peran penting untuk menciptakan sejarah baru lewat kreativitas, pendidikan, dan juga karya-karya positif nih tentunya. Siapa tahu langkah kecil yang kita lakukan hari ini ya bisa jadi cerita besar di masa depan nanti. Karena pada akhirnya, teman Pro 2, sejarah bukan hanya tentang mengenang masa lalu ya, tapi tentang bagaimana kita menciptakan masa depan yang lebih baik.

Resensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku Ingkar karya Boy Chandra yang diterbitkan pada tanggal 7 Februari tahun 2020 memiliki jumlah halaman sebanyak 360. Buku ini menceritakan tentang perjalanan cinta yang penuh liku dan konflik. Dalam buku ini, penulis mengeksplorasi tema-tema seperti patah hati, kehilangan, dan pengorbanan. Tokoh utama dalam buku ini adalah seorang gadis yang harus menghadapi berbagai rintangan dan tantangan dalam hubungannya dengan kekasihnya. Penulis menggambarkan perjuangan tokoh utama dalam menghadapi rasa sakit dan kehilangan, serta bagaimana ia mencoba untuk bangkit kembali dan menemukan cinta yang sejati. Berdasarkan hasil penelitian mengenai

0: farmasi. 7. Menghargai prestasi adalah sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna. 8. Sahabat atau komunikatif adalah tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara dan bergaul dengan orang lain. 9. Cinta damai adalah mereka yang menghindari konflik dengan orang lain. 10. Gemar membaca adalah menyediakan waktu untuk membaca. 11. Peduli sosial adalah sikap dan perilaku ingin memberikan bantuan. Dan yang ke-12, tanggung jawab adalah suatu kewajiban untuk melakukan atau menyelesaikan tugas. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: Aku sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA. Seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.